Dengarkanlah doa-doa permohonan kami, dan terimalah dengan rela persembahan umat-Mu ini. Semoga apa yang dipersembahkan oleh kami masing-masing untuk menghormati nama-Mu, mendatangkan keselamatan untuk semua orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Selamat malam. Malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah. Pujian bagimu dengan tak henti-hentinya.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya.

berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Bernardus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santa Yesus Mempelainya, para Rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetap bersabarlah saja atas saya akan sembuh. Kemudian Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mendengar layang-layang, permainan tradisional yang asik dimainkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pola permainan yang mengandalkan tiupan angin dan dikendalikan hanya menggunakan seutas benang yang dipegang pemainnya. Lokasi permainan layang-layang biasanya pada tanah lapangan. Layang-layang terlihat gagah di angkasa, bisa berakhir di atas kabel listrik. Terlihat sepele tetapi sangat berbahaya. Tahukah Anda? Senar atau benang layang-layang yang berbahan dasar konduktor listrik seperti kawat adalah benang yang bersifat konduktor jika terkena jaringan listrik langsung mengalirkan listrik ke manusia. Bermain layang-layang yang asik dan aman sebaiknya pilih lokasi lapangan dan jauh dari jaringan listrik. Jangan menggunakan layang-layang atau senar yang berbahan konduktor. Lindungi mata Anda dengan kacamata hitam atau kacamata pelindung saat bermain layang-layang. Berhati-hati saat bermain layang-layang di dekat jalan raya atau area lalu lintas. Jangan bermain layang-layang saat cuaca buruk seperti hujan atau angin kencang.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature Perjuangan Hidup. Jual pinang kecil, berbuah besar.
3: Walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui. Terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik.
4: Mama capek dulu jualan di pas. Mama tidak makan, tidak istirahat dengan betul. Mama cuma pikir kamu, berjuang untuk anak-anak.
2: Di tengah keramaian pasar dan bisingnya kendaraan yang melintas, tepat di depan pasar tradisional Aroro Iroro Serui, tampak seorang wanita paruh baya terlihat sibuk melayani pembeli pinang. Dialah Mama Yubelina Tanyuga. Kerasnya hidup yang dijalani memaksa Mama Yubelina harus bekerja keras berjualan pinang setiap hari di pasar. Terkadang harus menahan lapar hanya untuk biaya hidup dan pendidikan ketiga anaknya. Aroma sampah dan asap kendaraan tidak dihiraukan Mama Yubelina. Berjualan pinang bagi Mama Yubelina merupakan sumber pendapatan ekonomi keluarganya. Satu tumpuk buah pinang dilengkapi dengan buah siri dan bubuk kapur dijual dengan harga Rp10.000. Hal ini sudah dilakukan Mama Yubelina selama 17 tahun sejak 2004 lalu dengan modal usaha pinjaman dari bank.
5: Sudah berapa lama Mama jualan pinang?
6: Mulai dari 2004. Nanti sampai kemarin 2020, bulan Maret, Mama dapat bantuan kredit KUR. Itu dari pertanian punya. Mereka bagi ke masing-masing desa. Jadi kita dari desa Yapan, bank ini dong ambil dari RW 4. Modal yang dong kasih itu cuma bantuan 10 juta. Tiap bulan mereka minta kembalikan modal ke bank itu 300 satu bulan. Tapi itu pun Mama tak mengalah, Mama maju.
2: Menyambung hidup dari hasil berjualan pinang setiap hari bukan sesuatu yang mudah. Ditambah lagi, hasil penjualan pinang dalam sehari terkadang tidak menentu, bahkan jauh dari yang diharapkan. Namun Mama Yubelina tetap memilih berjualan pinang.
6: Karena Mama punya penghasilan pinang ini tetap, terus Mama punya langganan banyak. Karena langganan itu kadang dari kantor, lo sudah tahu. Jadi lo sandar itu maksimal bisa sampai 200 dan beli 300 ribu.
5: Terus dari Mama punya hasil jualan pinang ini, kira-kira digunakan untuk apa?
6: Ya bisa bantu, Mama punya anak dua nih, yang satu sudah jadi suster. Kemarin sudah bantu-bantu di rumah sakit. Satu subantu di rumah sakit, terus satu kemarin 2020 sudah tamat dari STIKI, sudah honor lagi di SD Katolik. Terus yang ketiga yang nona nih baru kelas 1 SMP kemarin baru masuk, jadi tiga saja. Jadi bapak juga ada tanam keladi, ada berkebun sama-sama untuk menunjang dalam keluarga. Sedangkan mama nih punya kesibukan memang sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi itu pun selalu Mama mengisi untuk berjualan, untuk menjaga adik dorang, bantu untuk adik dorang pendidikan, masalah makan setiap hari di rumah pun juga. Penghasilan kadang dia menurun, dia naik. Mama rasakan, tapi Mama tidak pikir sampai ke dalam itu pun Mama tidak pikir. Itu Mama anggaplah sebagai angin yang jatuh dan pergi, tapi itu sudah terbiasa. Itu sampai kalau betul dia menurun, ya Mama pulang dengan 50 ribu, pulang dengan 50. Pulang dengan 100, itu pun Mama tidak pikir, biasa. Kadang penghasilan ini dia naik turun, bukan seterusnya. Dia naik turun begitu.
2: Di balik kesulitan ekonomi yang dialami Mama Yubelina dan Bapak Ambokari, tersimpan sebuah impian besar untuk masa depan anak-anaknya. Dorongan dan motivasi selalu disampaikan bagi ketiga anaknya untuk giat belajar dan melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi dengan harapan kehidupan anak-anaknya kelak jauh lebih baik dari kehidupan kedua orang tuanya.
6: Mama selalu bicara, Mama ingin untuk kamu sekolah dengan baik. Sekolah supaya ke depan itu kamu bisa tamat, bisa kuliah. Bapak dengan Mama nih mampu, bukan pegawai saya yang bisa mampu untuk kasih lanjut anak-anak untuk kuliah. Walaupun petani juga bisa mampu kasih lanjut anak-anak sampai selesai dari perguruan tinggi. Jadi selalu Mama kasih ingat. Yang tua Desi nih Mama kasih ingat, Desi sekolah itu sekolah yang betul, jangan bolos-bolos terus. Kamu anak-anak sendiri kerja dengan susah payah kasih makan keluarga sendiri bagaimana bisa mengundang kehidupan kamu sendiri. Dari itu harapan Mama di setiap hari kalau Mama bicara sama adik dan dua. Jangan malas, Bapak dan Mama ini masih kuat untuk cari makan, cari uang untuk kamu punya sekolah pendidikan. Apalagi pembayaran SPP setiap bulan. Dulu kan pembayaran SPP itu mahal, apalagi di sampai SMA lebih mahal. Mama bayar dengan uang pinang saja jualan, jadi dong harus mau pergi, harus bangun pagi, Mama harus pisahkan uang ojek, uang jajan untuk dorang. Itu cuma hasil pinang saja, dari pagi sampai malam, pulang pagi.
2: Cucuran keringat dan air mata di balik pengorbanan dari kedua orang tua sangatlah dirasakan oleh Edi Ambokari ketika mengenang perjuangan hidup yang dilakukan kedua orang tuanya, menyekolahkan hingga bergelar sarjana pendidikan. Edi Ambokari kini bekerja sebagai guru honorer pada SD Katolik Serui.
3: Perasaan saya sebagai anak, ya ketika lihat saya punya orang tua begitu, saya merasa sayang kepada kedua orang tua saya. Karena setiap hari mereka berjuang hanya untuk demi saya punya masa depan. Sampai hari ini saya belum bisa balas. Tapi saya bersyukur karena masih diberi waktu untuk menjamin kedua orang tua. Saya sebagai anak sih lihat Bapak dan Mama punya kehidupan. Kalau Bapak itu saya terlalu sayang, Bapak juga. Mama juga pun sama, kalau bangun pagi Mama mau makan boleh. Kadang Mama tahan lapar juga pergi jualan di pasar. Hanya untuk demi kita punya masa depan. Terus motivasi yang sering Mama bilang, terus Bapak bilang itu, Bapak bilang, jangan kamu jadi penonton untuk orang lain. Kamu harus bisa. Kenapa orang lain bisa, baru kamu tidak bisa. Kalau Mama tuh ingat berdoa. Itu setiap hari Mama bilang. Dan sampai pada saat untuk pribadi saya pas ikut wisuda, terima jasa sarjana S1 itu, saya langsung tunduk cium Mama punya telapak kaki. Sayang Mama, mengucap terima kasih.
7: Apa perasaannya lihat pekerjaan orang tua? Bapak, Mama bangga atau tidak dengan
3: bangga
7: mereka?
3: Walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui, terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik. Sayang saya punya orang tua dua-dua. Kalau Mama itu dia jualan di pasar sampai karena terlalu duduk jadi dia punya pinggang sakit. Mama tetap berjuang jualan terus sampai hari ini. Isi kekurangan dalam keluarga, makan, minum dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih untuk Mama, karena saya rasa bersyukur saya punya hari kebahagiaan kemarin saya terima saya punya gelar sarjana SPD. Mama tidak hadir, tapi saya bersyukur Mama masih ada. Mama punya nasihat itu masih berguna untuk saya. Terima kasih karena Tuhan masih jaga Mama sampai saya juga selesai.
7: Untuk kakak Edi, sosok orang tua itu dia seperti apa?
3: Kadang orang bilang orang tua itu malaikat tak bersayap, tapi untuk saya orang tua itu malaikat yang mempunyai sayap, karena dari mereka saya ada. Itu untuk saya.
7: Sampai berhasil.
3: Iya, sampai berhasil. Orang tua dua, Mama dengan Bapak itu sebagai pelindung di saat saya senang maupun saya susah. Kalau untuk saya sendiri ingin bangun rumah untuk Mama dengan Bapak saja, untuk kasih Mama dengan Bapak tinggal menikmati masa tuanya. Saya punya Bapak dengan Mama itu dong segalanya untuk saya.
2: Senyum bahagia terpancar terpancar dari wajah Mama Yubelina ketika bercerita tentang perjuangannya memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dari hasil jualan pinang hingga bergelar sarjana.
4: Mama capek dulu jualan di pasar. Mama tak ada makan, tidak istirahat dengan betul. Tapi Mama cuma pikir kamu hanya berjuang untuk anak-anak. Dulu jualan di pasar dari pagi sampai malam. Jualan-jualan sedikit begini, sampai 500 ya, Mama setor 300, 200 Mama kelola lagi. 100 beli siri, pinang, 100 Mama simpan lagi. Nanti besok lagi kalau sudah dia naik lagi ke 300, itu Mama tahan lagi. Mama tahan lagi sampai kalau dia naik ke 400. Mama ingat aduh, ini Mama takut nanti saldo nih kalau setiap bulan tidak setor nanti dia mengurangi terpaksa. Biar 100, 200 Mama pergi untuk simpan. Pepatah bilang biar sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Mama tahan menabung saya sedikit-sedikit. Tiap bangun pagi, Mama rasa bangga tuh karena aduh, biar hidup ini sederhana, tapi Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan ini sama Mama. Mama bisa berusaha, anak ini dua ini bisa berhasil. Mama rasa senang sekali. Dari kebun, dari meja pinang, Mama bisa berusaha sampai ada dua ini bisa berhasil. Mama tuh, Mama rasa bangga karena Mama anak dua ini, satu sudah jadi suster, dan satu ini sudah jadi guru. Mama rasa senang, rasa bahagia. Mama punya harapan besar itu menunjang kehidupan rumah tangga untuk membangun tempat duduk dari Bapak dengan Mama, yaitu bangun rumah yang bagus. Terus bisa lihat tadi yang masih sementara masih di SMP ini, bisa tunjang dia lagi sampai dia juga sama seperti kakak dan dua, berhasil. Itu harapan penuh untuk Mama sudah. Mama cuma bilang aja dia sih bisa berhasil. Sudah dekatnya bisa kembali lihat tadi. Mama dengan Bapak sudah bisa bantu Ade lah. Ke depan bisa kembali perhatikan orang tua.
2: Walaupun kedua anaknya sudah berhasil dan mandiri, Mama Yubelina masih terus berjualan pinang, membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Himpitan ekonomi yang dialami tidak membuat Mama Yubelina menyerah. Tetapi di balik sulitnya hidup yang dijalani bersama suaminya dan tiga orang anak, ada sebuah pelajaran berharga yang diperolehnya, yaitu jangan pernah menyerah, bahkan sampai berputus asa. Kehidupan yang dianugerahi oleh Tuhan harus disyukuri dan dijalani dengan bekerja keras, bukan berpangku tangan. Semoga kisah perjuangan hidup Mama Yubelina Tanyuga, penjual pinang, menginspirasi semua orang tua. Karena masa depan anak adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua hendaknya berperan sebagai pejuang masa depan keluarga. Menjadi orang tua tangguh dan hebat bagi keluarga. Untuk mencerdaskan anak bangsa di negeri ini. Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples,

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan selanjutnya Pro 1 RRI Serui akan mengikuti rangkaian informasi dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga dan potensi daerah.

Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan performa kami, saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
1: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim, la motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Games and match for Rybakina.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It feels amazing.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua.

0: yang terjadi, terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
1: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
0: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor satu dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.
2: Kita mulai liga ini oleh langsung lawannya yang peringkat 2 musim lalu, dan kita lihat peringkat itu ya sebagai yang peringkat 1 musim lalu. Ya, sekarang sebenarnya berpikir jika kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini, pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. dan itu merusak, ya, merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Seperti biasa siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik dan juga informasi menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Adi.
4: Iya baik, terima kasih Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait update pencarian kapal penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak. Kapal Virgo Transport 8 yang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut membawa lebih dari 240 orang dan sebelumnya dilaporkan menghadapi kondisi cuaca yang buruk. Tim SAR telah dikerahkan menuju perkiraan lokasi terakhir kapal dan terus melakukan pencarian hingga saat ini. Bagaimana perkembangan terbaru pencarian Virgo Transport 8? Seperti apa upaya tim SAR dalam menemukan kapal dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian selanjutnya, kami juga akan membahas terkait update pencarian 8 jurnalis yang memasuki hari ke-6. 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan seorang pemandu dilaporkan hilang kontak saat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian hingga hari ini dengan menyisir sejumlah wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan rombongan tersebut. Bagaimana perkembangan pencariannya hingga masuki hari ke-6? Apa saja upaya yang terus dilakukan tim SAR untuk menemukan keberadaan 8 orang tersebut? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Kemudian seperti biasa di hari Minggu pukul 14.10 nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Jelajah Wisata Nusantara. Dan pada pukul 14.45 nanti juga akan kami hadirkan dialog tentang ragam kuliner Nusantara. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog tentang cerita pendengar mengenai RRI. RRI hadir menemani masyarakat melalui berbagai informasi, hiburan, dan program yang dekat dengan kehidupan pendengar. Setiap pendengar tentu memiliki cerita dan pengalaman tersendiri bersama RRI, mulai dari program yang menemani aktivitas sehari-hari hingga informasi yang memberikan manfaat dan kesannya tersendiri. Dalam rangka momentum ulang tahun ke-81 RRI ini, seperti apa cerita dan pengalaman pendengar? Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembahasannya. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
3: Terima kasih Adi yang sudah menyampaikan informasi apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kami mulai video potensi daerah hari ini, pendengar. Di tengah perkembangan Sidoarjo, Candi Sumur menyimpan potensi yang belum banyak dilirik. Bukan sekedar peninggalan sejarah, situs ini menawarkan wisata budaya, cerita lokal, dan peluang ekonomi masyarakat jika dikelola berkelanjutan. Selengkapnya bersama dengan Beni Hermawan dari RRI Surabaya.
5: Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota udang, namun di tempat ini ada sebuah candi yang layak untuk dikunjungi. Candi Sumur, sejauh mana peliputannya? Ikuti perjalanan kami.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sungur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sungur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya, terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan pesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cakar budaya seperti ini. Untuk pesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada pembangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat, namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sungur berdiri di antara dua realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sungur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan.
4: Demikian potensi daerah hari ini, saya Bing Hermawan.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Aur Muaro Jambi diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah titik api kembali muncul. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Video potensi daerah lainnya, pendengar, pasar tradisional Cihapit Bandung yang lebih dari sekedar pasar biasa, tapi juga menjadi sentra kuliner yang digemari kawula muda Bandung. Kita simak laporan Bilal Wibisono.
3: Pendengar dan pemirsa dari episode potensi daerah RRI kali ini, dari Kota Bandung di tengah hiruk pikuk kota dan suasana cuaca yang kelabu di musim hujan. Saat ini bersama saya Bilal sedang berada di wilayah Jalan Cihapit, di mana Jalan Cihapit ini merupakan salah satu sentra kuliner di Kota Bandung yang diminati oleh warga, bahkan juga wisatawan dari luar kota. Seperti apa keseruan di Cihapit? Simak dan ikuti terus saya.
4: Di salah satu pasar tradisional di tengah Kota Bandung, tepatnya di Jalan Cihapit, pasar tersebut ternyata tak hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi surga kuliner di Bandung. Dari pagi hingga malam, orang-orang berdatangan untuk mencicipi ragam kuliner di sini. Variasinya juga sangat beragam, mulai dari makanan yang menyandang status kuliner legend di Bandung, seperti bakmi cokin dan drang baker, ada juga kedai kopi yang terkenal dan berusia sangat tua, yaitu Kopi Toko Jawa. Bukan hanya bagian luar saja, bagian dalam pasar juga disulap menjadi kios yang menawarkan beragam jenis makanan yang bisa Anda coba. Tak hanya menarik bagi warga Kota Bandung, tapi juga turis dari luar kota yang umumnya menghabiskan akhir pekan di jalan ini. Abot, seorang pedagang roti isi panggang di Cihapit, mengaku bahagia berdagang di lokasi tersebut karena sangat sering dagangannya diserbu habis para pembeli, apalagi di akhir pekan.
5: Namanya Abot. Dagang di sini dari kapan, nak? Dan dagangan apa?
6: Dagang floppy bot dari tahun kemarin, akhir tahun kemarin.
5: Oh, udah lama ya. Terus animo pembeli di sini gimana selama dagang hampir setahun lebih ini?
6: So far, alhamdulillah lumayan
5: lah. Lumayan ya? Apalagi kalau weekend ya mungkin?
6: Weekend ya, kalau weekend
5: ya. Oh, rame kalau weekend ya? Banyak dari luar kota juga ya biasanya?
6: Ya, weekday juga udah ada.
5: Weekday udah ada ya. Biasa habis berapa porsi ya sehari ya? Kalau weekday sama weekend bedanya gitu?
6: Rugi. Kalau weekend mah 50, kalau 20. Weekday 30-an.
5: Oh, lebih.
4: Sementara itu, Ayu, seorang siswa sekolah di sekitar Cihapit, juga sering sekali jajan di lokasi tersebut. Menurutnya, makanan dan minuman yang bervariasi membuat Cihapit jadi tempat kuliner yang tidak membosankan.
5: Kita lagi jajan apa di sini?
7: Ini aku beli Americano-nya Tokjau.
5: Oh, Kopi Tokjau ya. Itu emang yeah, legendnya di sini ya mungkin ya?
7: Iya sih, menurut aku.
5: Apa aja sih teh jajanan yang paling banyak dicari orang-orang di sini?
7: Di Cihapit ya? Mm-hmm. Kalau di Cihapit sih, sebenarnya kalau di kios-kiosnya mungkin ada drang baker juga, kayak di pasarnya juga banyak sih,
5: di
7: pasar
5: di dalamnya Cihapitnya. Banyak ya,
7: yeah.
5: Bakmi juga mungkin ya, bakmi
7: iya, yeah, bakmi po kayak gitu.
5: Oh gitu. Nah, ini biasanya kalau weekend rame banget ya teh ya, dari luar kota yeah, banyak ya.
7: Iya, yeah, rame banget,
5: macet ya, hampir macet
7: ya. Yeah, pasti hampir
5: sering tapi teh ke sini teh
7: lumayan sering sih,
5: lumayan sering ya, sambil jalan-jalan juga ya.
7: Iya,
4: yeah. Bandung memang dikenal dengan wisata kulinernya, dan Cihapit adalah salah satu jantung kuliner, dari mulai kuliner yang terbaru hingga yang tua dan melegenda. Dari Cihapit, Kota Bandung, Bilal Wibisono terus mengudara untuk Indonesia.
2: Video potensi daerah lainnya, pendengar, industri pembuatan parang merupakan bagian dari warisan budaya dan kegiatan ekonomi tradisional yang masih bertahan hingga kini, terutama di perbatasan. Parang tidak hanya berfungsi sebagai alat kerja untuk bertani, berkebun, dan keperluan rumah tangga, tetapi juga bagi Jeffrey Kiki, pandai besi di Sekayam, parang memiliki nilai historis dan simbolik. Kita simak selengkapnya bersama Dewi Mulyani dari RRI Antiko.
8: Sekayam, salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau ini, memiliki industri yang digeluti masyarakatnya sejak beberapa dekade yang lalu, seperti yang digeluti masyarakat di Desa Balai Karangan 4, Kecamatan Sekayam. Warga yang menjadi pandai besi di desa ini, salah satunya adalah Jeffrey. Sudah bertahun-tahun, dirinya menjajal industri di tempat pembuatan parang yang disebut oleh warga setempat ini Rapun.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti inilah kondisi rapun atau tempat pembuatan parang serta industri senjata tajam di Kecamatan Sekayam, tepatnya di Desa Balai Karangan 4. Di tempat ini, Jeffrey dan rekan-rekannya sedalam sehari memproduksi berbagai jenis senjata tajam untuk dijual kembali kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Seperti apa proses pembuatan parang dan senjata hias dari wilayah Kecamatan Sekayam ini? Mari ikuti liputan saya berikut ini.
8: Rapun ini adalah warisan turun-temurun pendahulu desa yang dikelola secara swadaya. Telah berdiri sejak masa pendudukan Belanda, siapapun bisa membuat atau sekedar belajar melunakkan besi di rapun ini.
10: Sejak tahun 2017. Jadi untuk bahan bakunya kami mengandalkan pemulung di sini. Kita mengandalkan barang bekas menggunakan spring, Barsinso dan lain-lain. Kita belilah yang pastinya. Yang pasti kebanyakan kalau di sini spring banyak. Besi spring. Kita satu minggu sekali, dua minggu sekali biasa beli bahannya. Kalau untuk parang kebun, mau setengah hari lah satunya. Parang kebun. Kalau souvenir sejenis mandau atau keris, itu mau satu minggu baru selesai. Adanya tempat ini, kalau tidak salah dengar dari paman-paman saya, zaman Belanda sini udah ada di sini. Dijualnya di pasaran di kecamatan sini lah. Kecamatan Balai Karangan ini, kecamatan Entekong, jadi kecamatan Noyan. Jadi kita ke 5 kecamatan kurang lebih. Karena kita kan tergantung pesanan. Jadi kalau yang pesanan dari luar, dari Malaysia, kita bikinkan gitu, Bang. Kalau satu bulan tidak bisa dipastikan. Yang pastinya kalau musim ada kemungkinan mau 3 jutaan gitulah.
9: Pendengar dan pemirsa.
11: Tahu enggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa

ada di Clay Curveballs Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clay Curveballs Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clay Curveballs Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A adalah karena paling sering digunakan.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Iya, pendengar, 11 menit sudah kita lalui dari pukul 15 dan rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dari musik pop Indonesia dan juga berbagai tebang pilihan dari album dangdut yang akan hadir mewarnai ruang dengar Anda.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, selamat sore pendengar setia program 1 RRI Serui, pukul 15.38 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi di sesi Serui sore ini bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda dan seluruh aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini. Edisi Minggu 13 September 2026.

Oke, pendengar, akan kami hadirkan dan sudah kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di sore hari ini. Dan semua yang Anda kerjakan di sore hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun juga. Dan untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Waspada cuaca ekstrim, BMKG prediksi hujan lebat hingga sangat lebat di dua wilayah. Pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Pada Minggu 13 September 2026. Peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Prakirawan BMKG Henokvita mengatakan kondisi cuaca di sejumlah daerah Indonesia cukup beragam, mulai dari udara kabur, berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan dan sedang. Pendengar, Henokvita mengungkapkan, hujan ringan diperkirakan turun di Banda Aceh dan Padang. Teruntuk wilayah Medan diprediksi berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Di Pulau Kalimantan, ia menjelaskan udara kabur berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara wilayah Pontianak diperkirakan mendapat hujan dengan intensitas ringan. Di Sulawesi, Manado, dan Makassar, ia memperkirakan dalam kondisi cerah berawan. Sedangkan wilayah Gorontalo berpotensi berawan pada hari Minggu ini. Lalu, Kendari dan Palu diprediksi mengalami cuaca berawan tebal, sementara Mamuju berpeluang diguyur hujan ringan. Beranjak ke Maluku dan Maluku Utara, Ambon diperkirakan berawan, sedangkan Ternate berpotensi mengalami awan tebal. Pendengar, kondisi serupa juga perlu diperhatikan masyarakat di sejumlah wilayah Papua. Di Papua, udara kabur berpotensi terjadi di Nabire dan Merauke, sedangkan Sorong diperkirakan berawan. Dan selanjutnya Manokwari berpotensi mengalami cuaca berawan tebal, sementara hujan ringan diprediksi mengguyur Jayapura dan Jayawijaya. BMKG mengimbau masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Masyarakat juga disarankan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas luar ruangan. Pendengar, demikian satu informasi yang sudah kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang waspada cuaca ekstrim, BMKG prediksi hujan lebat hingga sangat lebat di dua wilayah.

Baik pendengar, pukul 15:45 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pro Dangdut, seru ya. Sajian lagu-lagu hiburan dangdut akan terus kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan ya, Anda yang mungkin melepaskan lelah penat Anda di penghujung weekend ini ya, dengan berwisata bersama keluarga tercinta, tetap bersuka cita saja ya, dan perhatikan keselamatan juga keamanan dalam berkendara pergi dan pulang ke tempat wisata recommended Anda. Iya, dan juga bagi pendengar sekalian ya, Anda yang mungkin memanfaatkan minggu ini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah Anda ya, para ibu rumah tangga yang sekaligus ya bekerja ganda nih sebagai pekerja kantoran yang memanfaatkan hari libur hari minggu ini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, mungkin itu cucian atau setrikaan dan lain sebagainya, tetap semangat mengerjakan pekerjaan Anda. Ya, baik pendengar, kami hadirkan kembali sajian lagu-lagu hiburan dangdut untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, baik pendengar, pukul 15:57 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Warga Supiori serahkan senpi rakitan dan 43 butir amunisi. Ya, pendengar, Kapolres Supiori Kompol Fritz Erari mengatakan seorang warga Supiori menyerahkan senjata api rakitan beserta 43 butir amunisi berbagai kaliber. Penyerahan dilakukan dengan sukarela setelah anggota melakukan pendekatan kepada IW, pemilik senpi dan amunisi. Dijelaskan 43 butir amunisi itu terdiri dari replika senjata PCP serta 35 butir peluru kaliber 9 mm, 7 butir peluru kaliber 9 mm, dan 1 butir peluru kaliber 45. Menurutnya, dengan penyerahan senpi beserta amunisi yang selama ini disimpan IW, maka dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya yang masih menyimpannya.

Ya, pendengar, informasi berikut ya, masih di seputar Kabupaten Biak Numfor dan masih kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Dua penyelundup dengan 1 kg ganja ditangkap di Biak. Pendengar, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya mengatakan dua orang penyelundup dan pengedar ganja ditangkap dengan barang bukti 1 kg ganja. Kedua penyelundup ganja ditangkap setibanya di Pelabuhan Biak dari Jayapura, kata Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya. Ya, dihubungi dari Jayapura, AKBP Arjuna mengatakan dari pengakuan kedua tersangka, mereka ditangkap dalam dua hari berturut-turut, yakni tersangka RU ditangkap pada Minggu 6 September dengan membawa 3 paket berisi 39,62 gram ganja. Kemudian pada hari Senin 7 September, anggota menangkap GKY yang membawa 68 paket seberat 970 gram. Ya, pendengar, menurutnya dari pengakuan kedua tersangka yang dikenakan pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Penangkapan para penyelundup dan pengedar ganja itu setelah anggota mendalami informasi yang diterima terkait para pengedar, ia juga berharap agar masyarakat aktif menginformasikan bila ada pengedar ganja di sekitarnya karena dampaknya yang ditimbulkan bila dikonsumsi. Ya, pendengar, informasi berturut-turut ya, dua informasi dari Kabupaten Biak Numfor yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Baik pendengar, hingga pukul 16.58 nanti kami masih terus akan menghibur Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di sore hari ini.

Pukul 16 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Belum genap sebulan, gempa bumi susulan di Flores, NTT tembus 15,156 kali. Pendengar, rangkaian gempa susulan masih mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Hampir satu bulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi. Hingga hari ini, Minggu 13 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat sebanyak 15.156 aktivitas gempa susulan. BMKG juga mencatat terdapat 38 gempa susulan dengan magnitudo lebih dari M187. Ya, data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas seismik di Flores belum sepenuhnya berhenti meski hampir sebulan telah berlalu sejak gempa utama magnitudo 7,7. Pemantauan terhadap rangkaian gempa susulan masih terus dilakukan untuk melihat perkembangan aktivitas kegempaan di kawasan tersebut. Diketahui, gempa utama yang memicu rangkaian aktivitas tersebut terjadi pada 15 Agustus 2026. Sejak saat itu, aktivitas kegempaan di wilayah Flores terus dipantau BMKG dan jumlah gempa susulan terus diperbaharui berdasarkan hasil monitoring. Pendengar, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan aktivitas gempa di Flores. Informasi mengenai gempa susulan akan diperbaharui berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan BMKG. Flores Backyard Trust merupakan struktur sesar aktif yang berada di kawasan belakang busur Flores dan menjadi salah satu sumber aktivitas kegempaan di wilayah tersebut. Berdasarkan analisis BMKG, gempa yang terjadi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak panik terhadap aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung. Warga juga diminta tidak mempercayai maupun menyebarkan informasi yang tidak memiliki sumber dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat di sekitar wilayah terdampak juga diminta menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengurangi risiko apabila terjadi guncangan kembali dan bangunan mengalami kerusakan lebih lanjut. Ya, pendengar, satu informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang belum genap sebulan, gempa bumi susulan Flores NTT tembus 15.156 kali. Ya, kita doakan bersama-sama ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali di Flores NTT. Ya, pendengar, hingga pukul 16.58 menit nanti, kami akan terus menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, Minggu 13 September 2026, dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut. Kami harapkan lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda, juga memberikan inspirasi bagi Anda untuk beraktivitas di sore hari ini.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, baik pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami masih menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan untuk menjadi teman aktivitas Anda. Kembali kami hadirkan satu informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id, produksi RRI Serui. Ketua DPRK Yapen buka palang Jalan Trans Wadapi. Ya, pendengar, Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Epson Sembai SPIMH, turun langsung membuka palang Jalan Trans Wadapi pada hari Sabtu, 12 September 2026. Palang jalan tersebut dilakukan setelah adanya razia dari Polres Yapen, menertibkan aktivitas penyulingan dan penjualan minuman lokal atau bobo. Pendengar, usai bertemu dan berdialog dengan masyarakat yang melakukan pemalangan, Epson Sembai berhasil memfasilitasi komunikasi sehingga masyarakat bersedia membuka kembali akses jalan. Masyarakat juga meminta DPRK Yapen memfasilitasi pertemuan bersama pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Pendengar, Ketua DPRK Yapen, Epson Sembai, mengatakan persoalan ini perlu diselesaikan melalui dialog, mengingat sebagian masyarakat di Yapen masih menggantungkan kebutuhan ekonomi keluarga dari usaha produksi dan kemudian dijual kembali di wilayah kota Serui. Menurutnya, Wadapi merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai penghasil bobo. Minuman lokal tersebut tidak hanya dikonsumsi sebagian masyarakat setempat, tetapi juga dibeli oleh sejumlah pedagang untuk kemudian dijual kembali di wilayah kota Serui. Epson mengakui kondisi ekonomi dan tingginya permintaan terhadap minuman lokal menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat tetap menjalankan usaha tersebut. Karena itu, DPRK Yapen akan memanggil pihak terkait bersama masyarakat untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut, sehingga tidak kembali berujung pada pemalangan jalan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Ya, pendengar, informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Ketua DPRK Yapen yang membuka palang Jalan Trans Wadapi. Ya, pendengar, informasi yang saat ini sedang viral-viralnya ya, terkait dengan razia minuman lokal produksi Serui atau yang lebih kita kenal dengan bobo ya. Ya, untuk itu Ketua DPRK Yapen hadir sebagai fasilitator ya, untuk memfasilitasi kedua belah pihak, antara pihak Polres juga pihak masyarakat, untuk bisa menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang terjadi antara produsen minuman lokal bobo dengan pihak kepolisian demi mendapatkan suatu keputusan yang lebih tepat dan pasti ya, untuk keamanan dan kenyamanan bersama warga kota Serui.

Ya, pendengar, pukul 16.36 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut hingga berakhir di pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini ya, pendengar Anda, dengan berbagai aktivitas rutinitas Anda. Kami doakan semua yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Hai, saya Kak Vino. Kalau ini

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: Selamatkan keluarga Radio kita Republik dan generasi ini. Penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serang.
6: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Ya, pendengar, informasi masih seputar Kabupaten Kepulauan Yapen dan produksi RRI Serui. Kapolres Yapen turun langsung razia miras lokal. Pendengar, Kepolisian Resor Kepulauan Yapen kembali mengambil langkah tegas dalam menyikapi peredaran minuman keras atau miras, khususnya minuman lokal atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Bobo, yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya berbagai tindak pidana di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen. Razia minuman lokal tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diarit Vele S.I.K. bersama personel Polres Kepulauan Yapen. Kegiatan ini dilakukan setelah sebelumnya pihak kepolisian telah memberikan peringatan sebanyak 2 kali kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang masih memproduksi, menyimpan, dan mengedarkan minuman lokal tersebut. Ya, pendengar, langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Kepulauan Yapen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menyikapi meningkatnya berbagai kejadian tindak pidana yang dalam beberapa kasus dipicu oleh konsumsi minuman keras. Kapolres Kepulauan Yapen menegaskan bahwa peredaran minuman keras termasuk minuman lokal tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga dapat memicu terjadinya penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, serta gangguan kamtipmas lainnya. Dalam pelaksanaan razia, personel kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan minuman lokal. Barang bukti yang ditemukan kemudian dieksekusi di tempat atau dikembalikan kepada pemilik masing-masing untuk dibuang sendiri oleh pemiliknya. Kapolres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Yapen untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Masyarakat diminta tidak memproduksi atau menjual, mengedarkan maupun mengonsumsi minuman keras secara ilegal karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Pendengar, Polres Kepulauan Yapen akan terus melakukan langkah preventif maupun penindakan terhadap peredaran minuman keras sebagai bagian dari upaya menciptakan Kepulauan Yapen yang aman, tertib, dan kondusif. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan kembali ke ruang dengar Anda tentang Kapolres Yapen yang turun langsung melaksanakan razia minuman keras lokal. Ya, razia minuman keras lokal ini dilaksanakan terkait dengan terjadinya ya beberapa kasus tindak pidana yang dipicu oleh minuman keras.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Pintu teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film.
4: Pak, kita proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf. Tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.
6: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, baik pendengar setiap program Mas Atau Restro di mana saja Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih memonitor siaran kami ya. Kami ucapkan selamat sore bagi Anda yang masih setia monitor siaran program Mas Atau RRI Serui. Ya, pendengar, kami sudah mengakhiri ya program acara Prodangdut Serui dengan sekitar 1 jam ya. Kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda ya, juga inspirasi bagi Anda. Dan mungkin ya, dari sajian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan, ada yang mempunyai kenangan tersendiri bagi Anda ya. Semoga Anda bersuka cita, berbahagia ya, happy dengan apa yang kami hadirkan. Ya, program Satu Dari Serui masih terus menemani ruang dengar Anda dengan tentu saja ya, sajian-sajian yang sudah kami siapkan, program-program acara yang sudah kami siapkan untuk diluncurkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, masih terus bersama saya ya, Christine Padua, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di part dinas saya ya, di pukul 20 waktu Indonesia Timur, tentu masih di sesi Serui sore ini. Oke, apa kabarnya ya bagi Anda sekalian di Serui sore ini? Apa sih yang Anda lakukan, kerjakan di sore hari ini? Ya, semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar ya. Anda yang mungkin melepas penat dan lelah selama seminggu ini ya, bekerja, melakukan aktivitas pekerjaan Anda. Dan di weekend kali ini melepas penat lelah Anda dengan berwisata ya, di pantai-pantai rekomendasi Anda, atau di tempat-tempat wisata lain ya, kali, gunung, atau tempat mana nih yang bisa membuat Anda happy ya. Ya, juga buat Anda yang memilih untuk di rumah saja ya, di weekend kali ini menyelesaikan pekerjaan rumah yang sudah menumpuk ya, berkeranjang dan juga berbaskom-baskom pakaian, cucian kotor ya yang harus diselesaikan, juga mungkin setrikaan atau pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya ya, diselesaikan di weekend kali ini sehingga hari esok ya, minggu yang baru, sudah siap full energi untuk gaspol dengan pekerjaan rutinitas Anda masing-masing.
1: Sedang menelpon selingkuhan.
0: Ya, baik pendengar, terkait dengan info-info ya yang sudah kami bagikan tadi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Saat ini tentang peredaran minuman keras atau razia ya, razia yang dilakukan oleh pihak Polres Kepulauan Yapen yang sedang gencar-gencarnya melakukan razia minuman keras lokal, disebabkan karena beberapa waktu lalu atau akhir-akhir ini ya, sering terjadi kasus tindak pidana yang diakibatkan oleh pengaruh alkohol dari minuman keras, sehingga terjadi tindak pidana yang tentu saja berujung kepada maut, bahkan ada yang ya, yang pasti hasilnya kurang bagus ya, hasil dari mengonsumsi minuman keras ini. Ya, namun juga ya ada beberapa pendapat ya, baik dari sisi penjual, juga pengguna, tetapi juga tentu saja dari yang melakukan razia masing-masing dengan argumennya masing-masing ya. Kita berharap semoga seperti info yang tadi kami sampaikan bahwa DPRK Yapen akan melakukan suatu, menjadi wadah ya, menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi apa sih yang terbaik ya untuk mengenai minuman keras ini, penjualan, peredaran, bahkan produksi dan juga konsumsi dari produksi minuman keras lokal ini. Ya, apapun itu kembali kepada kita masing-masing ya, baik terutama nih buat yang mengonsumsi untuk tetap mengendalikan diri Anda, jangan sampai kelalaian Anda menyebabkan kesusahan orang lain atau menyebabkan orang lain menjadi mendapat akibat buruk ya dari apa yang kelalaian Anda mengonsumsi miras, kemudian tidak mengontrol diri dan membuat hal-hal yang tidak diinginkan bagi orang lain. Ya, baik pendengar, pukul 17.05 waktu Indonesia Timur, tetap bersama program Satu RRI Serui, karena kami akan terus menghadirkan sajian-sajian terbaik kami, tentu saja wawasan, informasi, Anda akan terus kami tambah ya, bertambah dengan selalu memantau Programa 1 RRI Serui. Juga Anda akan dihibur ya, kami hibur dengan sajian lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan di Minggu sore hari ini, edisi 13 September 2026.

0: The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy, okay?
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi, super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hei, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kau ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung

bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh. Iya, tempo mama. Sudah, iya, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Ya, pendengar pukul 17.15 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kami sampaikan bahwa untuk edisi Minggu 13 September 2026, Kumandang Azan Maghrib akan kami hadirkan di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kembali ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan satu informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi ini produksi RRI Manokwari. Cuaca ekstrim seketika melejitkan harga sirih di Manokwari. Pendengar, tingginya tingkat konsumsi pinang dan sirih di kalangan masyarakat Manokwari kini membentur dinding pembatas yang cukup keras akibat fenomena alam. Aktivitas mengunyah pinang yang sudah menjadi bagian dari identitas budaya dan keseharian masyarakat setempat saat ini harus menghadapi kenyataan pahit berupa melambungnya harga komoditas penting tersebut di pasaran. Pendengar, tanaman sirih adalah tanaman yang hidupnya di tempat yang lembab juga menumpang hidup di tanaman lain. Ketika cuaca panas, maka risiko tanaman itu akan mati bahkan tidak berbuah. Parahnya, tingkat kebutuhan masyarakat yang mengonsumsi pinang di Manokwari sangat tinggi sehingga harga sirih mahal. Faktor cuaca panas yang ekstrim belakangan ini menjadi pemicu utama rusaknya ekosistem pertanian lokal, termasuk perkebunan sirih milik petani. Tanaman sirih yang secara kodratnya membutuhkan lingkungan lembab dan pohon inang untuk menumpang hidup, tidak mampu bertahan menghadapi teriknya suhu udara yang membakar tanah-tanah perkebunan. Pendengar, akibat cuaca buruk ini, banyak petani sirih lokal mengalami kerugian besar karena tanaman mereka mati kekeringan. Meskipun ada sebagian kecil pohon sirih yang masih mampu bertahan hidup, kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak lagi mampu memproduksi buah sirih dengan kualitas maupun kuantitas yang baik. Kondisi di lapangan menunjukkan terjadinya ketimpangan yang parah akibat hukum pasar yang tidak seimbang. Di satu sisi, hasrat dan kebutuhan masyarakat untuk mengonsumsi pinang dan pinang tidak pernah surut, namun di sisi lain, pasokan buah sirih dari kebun-kebun petani lokal justru mengalami kelangkaan total. Ya, pendengar, situasi ironis ini melahirkan fenomena ada uang tetapi tidak ada sirih, yang kini dirasakan langsung oleh para konsumen di pasar-pasar tradisional. Kelangkaan stok di tingkat petani inilah yang pada akhirnya memaksa harga sirih meroket tajam, mengubah sebutir buah sirih menjadi barang mewah yang sulit didapatkan. Ya, pendengar, satu informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang cuaca ekstrim yang seketika melejitkan harga sirih di Manokwari. Ya, pendengar sekalian, fenomena ini bukan hanya terjadi di Manokwari saja ya, tetapi hampir di seluruh tanah Papua. Dan saat ini sirih menjadi barang yang mewah ya untuk sementara waktu saat ini karena harga sirih sudah melampaui harga bahan pokok lainnya ya. Iya, bagi Anda pecinta pinang nih, mungkin sudah harus merogoh kocek dalam untuk sekedar mendapatkan sirih untuk bisa mengunyah pinang. Oke, mungkin konsumsi pinang boleh dikurangi sedikit ya. Aduh, tidak bisa. Apapun itu tetap ya, harga sirih mau mahal kah tidak kah, tetap kunyah terus. Ya, buat Anda yang bertanya-tanya ya, kenapa ya harga sirih melejit tinggi atau mahal? Semoga informasi yang kami hadirkan tadi ya, boleh bermanfaat bagi Anda, juga boleh menjawab pertanyaan Anda ya. Harga sirih mahal dikarenakan cuaca panas ekstrim saat ini, sehingga menyebabkan kekeringan pada pohon sirih. Yang kita ketahui bersama bahwa pohon sirih merupakan suatu tanaman yang menumpang ya, sifatnya menumpang pada pohon lain, sehingga ketika musim panas seperti saat ini, pohon sirih tersebut akan kekurangan air karena pada dasarnya sirih bertumbuh atau berkembang di cuaca yang atau suhu yang agak lembab, sehingga dengan cuaca ekstrim panas saat ini mengakibatkan kekeringan pada pohon sirih dan menurunnya produktivitas buah sirih atau pohon sirih yang kurang berbuah, sehingga harganya melejit tinggi.

Baik pendengar, kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi, juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami terus luncurkan. Menemani Anda, semoga Anda terhibur ya dengan sajian-sajian yang kami hadirkan. Ya, sambil mengunyah pinang ya dengan harga siri yang melejit saat ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, mungkin ada yang bisa WA ke WA-nya Pro 1 ya, mengirimkan pesan chat. Berapa ya harga siri saat ini? Sekilonya berapa? Pertumpuknya berapa? Ya, agar bisa diketahui ya perkembangan harga siri. Mungkin bisa disampaikan ya, kami bagikan kepada penggemar pinang siri di Kabupaten Kepulauan Yapen ya, tentang harga siri yang saat ini jadi primadona. Bukan hanya di pasar Aroro Iroro Serui saja, tetapi hampir di seluruh tanah Papua. Baik pendengar, kami temani Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikanlah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya, baik pendengar setia program Satu RRS RUI, di mana saja Anda berada, pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRS RUI dan tentu saja masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat Anda akses ya secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 RUI. Ya, pendengar, terkait dengan info mahalnya harga siri ya, yang saat ini sedang menjadi prima dona di hampir santero tanah Papua, terkait dengan cuaca ekstrim yang saat ini sedang melanda, musim kemarau berkepanjangan sehingga mengakibatkan banyak ya tanaman siri yang tidak berproduksi, sehingga mengalami kelangkaan dan akibatnya adalah melejitnya harga siri hampir santero di tanah Papua. Dan terkait dengan siri nih, kami hadirkan ya informasi ringan tentang budaya makan pinang siri. Pendengar, budaya makan atau mengunyah pinang siri atau menginang atau nyiri ya adalah tradisi turun-temurun di Indonesia, terutama di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan beberapa daerah lainnya yang mencakup pencampuran buah pinang, daun siri, dan kapur siri. Ya, pendengar, bahan utama dan cara konsumsi ya untuk buah pinang memberikan efek stimulan, rasa sepat, serta kekuatan atau kesegaran tubuh. Sedangkan daun siri memberikan aroma khas dan kandungan antioksidan. Dan untuk kapur siri dibuat dari cangkang kerang atau karang bakar untuk memicu reaksi kimia alami yang menghasilkan warna merah saat dikunyah. Ya, dan tambahan lain ya untuk beberapa daerah di Indonesia. Seringkali ditambah gambir atau tembakau ya, sesuai kebiasaan lokal. Ya, tradisi mengunyah pinang siri ini mempunyai makna sosial dan budaya. Yang pertama adalah pinang siri ya, merupakan simbol keramahan. Disajikan untuk menyambut dan menghormati tamu yang datang. Kemudian pinang siri juga ya, menjadi perekat sosial. Menjadi sarana mempererat persaudaraan, komunikasi, dan kebersamaan antar individu maupun kelompok. Ya, bahkan di daerah Papua ya, untuk menyatukan atau membuat suasana lebih cair ya, saat ada pesta, acara, atau pertemuan-pertemuan tertentu, biasa ketika disajikan atau saling memberikan pinang sirih, pasti ya, suasana akan menjadi lebih cair ya. Sesuai dengan fungsi atau makna sosial dan budaya daripada pinang sirih, salah satunya adalah perekat sosial. Wow. Ya, memang benar sekali ya, ketika ada pinang sirih, maka suasana akan menjadi lebih cair ya, bagi orang-orang yang mengonsumsi pinang sirih. Kemudian, salah satu lagi nih, simbol sosial dan budayanya adalah penyelesaian konflik. Pendengar, pinang sirih menandakan niat baik untuk berdamai dan memulihkan hubungan yang renggang. Kemudian yang berikut adalah, maknanya adalah ritual adat. Pinang sirih biasanya menjadi bagian penting dalam berbagai upacara tradisional dan daur hidup masyarakat. Ya, pendengar, namun dibalik ke makna daripada pinang sirih ya, dengan fungsinya untuk baik sosial maupun juga budaya, ada juga nih risiko kesehatan yang diberikan atau dialami bagi kita sekalian ya, yang mengonsumsi pinang dan sirih. Risiko kesehatan antara lain, dibalik nilai budayanya, kebiasaan mengunyah pinang secara rutin dan berlebihan dapat memicu iritasi jaringan mulut, penurunan penyerapan nutrisi, hingga risiko tinggi terhadap penyakit kanker mulut akibat kandungan zat aktif di dalamnya. Ya, pendengar, jika Anda ingin mendalami topik ini, beritahu ya, ada beberapa yang akan kami bahas. Ya, tentang tradisi sirih pinang. Oke, mungkin di lain waktu ya, kita bahas lebih mendalam lagi tradisi sirih pinang di berbagai penjuru Nusantara, terutama di wilayah timur Indonesia ya, dan mungkin ya lebih khususnya di wilayah Papua Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, selain nikmatnya mengunyah pinang sirih, tetapi juga diperhatikan ya, ada risiko kesehatan di balik nikmatnya mengunyah pinang sirih. Sekalipun pinang sirih mempunyai nilai sosial budaya yang baik ya, dapat menjadi simbol keramahan, kemudian perekat sosial, juga penyelesaian konflik, bahkan pinang sirih juga menjadi satu bagian ya persyaratan di dalam ritual adat tertentu. Tetapi juga di balik itu semua, kita tetap memperhatikan risiko kesehatan di balik mengunyah pinang sirih. Ya, pendengar, semoga informasi ringan yang kami hadirkan juga boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

Baik pendengar setia Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kami sampaikan bahwa di pukul 17:45 akan kami hadirkan sajian musik religi islami bagi Anda ya, umat muslim yang bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib yang akan dikumandangkan pukul 17:57 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, tetap di program 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu sana Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Ya, baik pendengar setia Pro Satu RRS RUI di mana saja Anda berada, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Menjelang kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda, dan azan maghrib akan kami hadirkan di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari ya, umat Islam di mana saja Anda berada. Semoga sajian musik religi islami yang kami hadirkan boleh menambah iman percaya Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Ya, baik pendengar setia program Masada Risru, di mana saja Anda berada, pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Christine Padua yang terus menemani ruang dengar Anda di sore menjelang malam hari ya. Kembali kami hadirkan satu informasi kisah inspiratif ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami ucapkan sekali lagi ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim yang menjalankannya di hari ini. Kisah inspiratif kali ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kuliah sambil bekerja, Norika lulus jadi wisudawan terbaik, Unsud maksud kami. Pendengar, Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud kembali meluluskan putra-putri terbaik bangsa pada gelaran wisuda periode ke-162 dan 163 yang berlangsung di Auditorium Geraha Widya Tama. Profesor Rubianto Misman pada 8 hingga 9 September 2026. Di antara ribuan lulusan, sosok Norika Fajari Rahayu, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang juga menjadi salah satu wisudawan terbaik dan berhasil mencuri perhatian atas kisah inspiratif dan deretan prestasinya. Ya, pendengar, gadis kelahiran Mojokerto 22 tahun lalu ini membuktikan bahwa keterbatasan waktu dan ekonomi bukanlah halangan untuk mengukir prestasi. Terlahir dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Sugiono yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan Irianti yang bekerja sebagai penjahit. Norika tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan pantang menyerah. Norika berhasil menjadi salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 3,96 dan terpilih untuk menyampaikan pidato sambutan wisudawan. Pendengar, keberhasilan meraih predikat tertinggi ini menjadi bukti nyata kesungguhan dan ketangguhan yang menyeimbangkan antara tanggung jawab akademik dan aktivitas profesional. Di luar perkuliahan dan kegiatannya di kampus, Norika telah aktif berkarir sebagai presenter di media penyiaran lokal, satelit TV, dan juga menjadi volunteer di tim humas Universitas Jenderal Sudirman. Ia melakoni profesi sebagai presenter bukan sekedar untuk mengasah keterampilan komunikasi, melainkan juga untuk berjuang mandiri secara finansial untuk membiayai kebutuhan studi perguruan tingginya. Melalui jam terbang yang tinggi di dunia penyiaran dan kehumasan kampus, Norika berhasil mentransformasikan ilmu akademis yang diperoleh di bangku kuliah menjadi keahlian praktis yang adaptif terhadap tantangan zaman. Pendengar, pada 2022, Norika juga pernah menjadi penyiar radio Paduka FM, aktif mengajar sebagai tutor bahasa Inggris bagi anak-anak hingga mahasiswa, hingga berhasil menjadi presenter program di Satelit TV pada tahun 2025 sampai dengan saat ini. Meski memiliki jadwal yang padat antara bekerja dan berkuliah, Norika tetap mampu menyeimbangkan capaian akademiknya. Selama masa perkuliahan, ia berhasil mencatatkan berbagai capaian dalam berbagai kejuaraan, antara lain bronze medal pada World Youth Invention and Innovation Award 2024 dan mahasiswa berprestasi FIB Unsud 2025 dan mewakili Unsud dalam ajang LIDM 2024 dan 2025 pada bidang video pendidikan digital. Ia juga berhasil mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk kumpulan materi bahan ajar bahasa Inggris berbasis budaya Banyumasan. Pendengar, kisah Norika Fajari Rahayu menjadi teladan nyata bagi sivitas akademika Unsud bahwa semangat perjuangan, kerja keras, dan niat tulus membahagiakan orang tua mampu mengantarkan seorang menuju puncak keberhasilan. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang seorang Norika yang kuliah sambil bekerja dan lulus jadi wisudawan terbaik Unsud.
Ya, pendengar, semoga kisah yang kami bagikan juga menginspirasi Anda sekalian ya. Mungkin yang saat ini sedang melakoni dua profesi sekaligus, sambil menimba ilmu atau berkuliah, tetapi Anda juga sebagai pekerja ataupun mungkin ya sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, mungkin ya kepala keluarga yang juga melakoni dua bidang sekaligus, namun tetap kita upayakan ya, seperti kisah inspiratif yang sudah kita simak bersama-sama tadi, bahwa dua-duanya harus berjalan dengan maksimal dan hasilnya harus sama-sama baik ya.

Ya, pendengar, kami masih akan menemani Anda dengan sajian musik religi islami yang terus kami hadirkan ya di pukul 18.26 menit dan beberapa menit ke depan untuk menemani Anda, terutama kaum muslimin, muslimat yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang akan kami relay dari Korwil News 1 Jayapura.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
6: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
5: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
6: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
7: Oh, yes.
5: Ah, emang bahayanya apa?
6: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
5: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
8: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi olahraga ke ruang dengan Anda dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Debut manis Cornelis cetak 2 gol antar Barito Putra tekuk Persipura 3-2. Pendengar, Cornelis Huai mengawali debut manisnya bersama PES Barito Putra setelah berhasil mencetak 2 gol ke gawang Persipura Jayapura. Penampilan tersebut turut mengantarkan Laskar Antasari meraih kemenangan 3-2 pada pertandingan Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada hari Sabtu 12 September 2026 malam. Cornelis mencetak gol pertamanya pada menit ke-22 untuk membawa Barito Putra unggul 2-0 setelah sebelumnya Bayu Pradana membuka keunggulan 3 menit sebelumnya. Pemain tersebut kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63 melalui sepakan dari dalam kotak penalti yang membuat Barito Putra unggul 3-0. Ya, pendengar, Persipura kemudian mampu memperkecil ketertinggalan melalui De Febrianto pada menit ke-76 dan Tonci Soter pada tambahan waktu. Meski mendapat tekanan hingga akhir pertandingan, Barito Putra mampu mempertahankan keunggulan 3-2 dan mengamankan 3 poin. Bagi Cornelis, 2 gol tersebut menjadi catatan spesial karena laga menghadapi Persipura merupakan pertandingan pertamanya bersama Barito Putra. Ia pun mengaku senang dapat memberikan kontribusi langsung pada debutnya. Ya, pendengar, penampilan Cornelis juga menjadi salah satu catatan positif Barito Putra dari laga perdana. Selain membantu tim meraih kemenangan, 2 gol tersebut menunjukkan kontribusi awal pemain dalam persaingan panjang Liga 2 musim ini. Debut tersebut menjadi awal positif bagi Cornelis sekaligus modal bagi Barito Putra dalam menjalani kompetisi musim ini. Namun, kemenangan atas Persipura tetap menjadi bahan evaluasi karena tim sempat kehilangan keunggulan 3 gol setelah Persipura mencetak 2 gol balasan. Ya, pendengar, pelatih Barito Putra Hendry Susilo mengapresiasi kerja keras tim dalam mengamankan kemenangan pada laga perdana. Ia juga mengingatkan para pemain agar terus meningkatkan permainan karena perjalanan kompetisi masih panjang. Pendengar, dengan 2 gol dalam laga debutnya, Cornelis menjadi salah satu pemain yang memberi warna positif pada kemenangan Barito Putra. Laskar Antasari selanjutnya diharapkan mampu menjaga tren kemenangan sekaligus memperbaiki jumlah catatan dari pertandingan perdana.

Ya pendengar, itulah satu informasi olahraga ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Barito Putra, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh tim Barito Putra dengan skor 3-2. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah ruang informasi serta wawasan Anda.

Ya, baik pendengar, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur menjelang Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang akan disiarkan langsung dari Korwil Nusatu Jayapura. Kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda sajian lagu-lagu pop Indonesia, dan kami akhiri lagu-lagu religi islami dari ruang dengar Anda. Semoga sajian lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini boleh menambah kebahagiaan tersendiri bagi Anda ya, menambah semangat aktivitas dan juga mungkin menginspirasi Anda. Tapi mungkin ada kenangan tersendiri ya dari sajian lagu-lagu hiburan pop Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami sampaikan lagi bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Baik pendengar, selamat menikmati sajian musik pop Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: dengan yang terjadi.
1: Ya, pendengar setia program Satu Hari Restro di mana saja Anda berada, pukul 18:59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Korwilnus 1 Papua, Pro Satu Hari di Jayapura, untuk mengikuti bersama Warta Berita Papua Selintas Sepekan.

Sebagai teman penghantar menuju ke Warta Berita Papua selintas sepekan. Baik pendengar, selepas Mbak Rahma ada Mbak Ida bareng Bung Mansa, kami temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita awali dengan hadirnya Warta Berita Papua selintas sepekan.

Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Papua Selintas Sepekan. Untuk edisi 13 September 2026, produksi bidang pemberitaan

0: Salam jumpa pendengar dalam paket Papuasa Lintas Sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Bersama saya Lina Umasuki. Kita awali informasi paket Papuasa Lintas Sepekan dari dunia kriminalitas. Pendengar, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penembakan rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan 3 orang ASN meninggal dunia.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan penyisiran pasca terjadinya kasus penembakan terhadap 3 orang ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu sore 9 September 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penembakan terjadi sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia Timur. Saat itu, rombongan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tengah melintas usai meninjau lahan pertanian di Distrik Mulyama. Dalam perjalanan, rombongan yang berjumlah 11 orang tiba-tiba dihadang dan diserang oleh sekelompok orang yang diduga terafiliasi dengan KKB. Dan akibat penembakan tersebut, 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Adapun korban meninggal dunia masing-masing berinisial WB, berjenis kelamin perempuan berusia 24 tahun yang terkena tembakan di pinggang kanan dan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena. Korban kedua berinisial AR, berjenis kelamin perempuan berusia 49 tahun yang menjabat sebagai kepala bidang peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Yang bersangkutan mengalami luka tembak di bagian perut dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun korban ketiga berinisial AAM, laki-laki berusia 35 tahun, dokter hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang mengalami luka tembak di bagian belakang kepala dan tangan kiri dan mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai menerima laporan, aparat kepolisian gabungan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengamanan, penyelidikan, dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian.
2: Sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Timur telah terjadi kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api. Rombongan pegawai Dinas Pertanian sedang dalam perjalanan kembali pulang ke Wamena dari Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, di tengah jalan disanggong oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan 3 orang korban meninggal dunia. Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens serta Polres Jayawijaya merespon ke TKP, melakukan langkah-langkah evakuasi, pengumpulan informasi, serta mengumpulkan barang bukti dan mengamankan korban yang selamat. Jadi dibawa ke Polres untuk kita mintai keterangan sebagai saksi dari peristiwa penembakan tersebut.
1: Pasca peristiwa tersebut, aparat keamanan juga langsung melakukan olah TKP dan mengambil keterangan 8 orang saksi yang ikut bersama rombongan. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dari hasil penyidikan awal, aksi penembakan diduga dilakukan oleh KKB wilayah Nduga. Namun untuk identitas pelaku hingga saat ini masih terus didalami. Pihaknya juga mengecam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan memastikan proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi serta menangkap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Triprasetya Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dalam arahannya secara daring, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, peringatan Hari Radio tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik.
3: Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Hendrasmo mengatakan perubahan teknologi dan perilaku masyarakat menuntut RRI terus beradaptasi. Hendrasmo juga menyampaikan sejumlah capaian tata kelola menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran. Di antaranya RRI mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut, mulai 2021 hingga 2025. RRI juga mempertahankan keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut dengan nilai 97% pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan radio memiliki peran strategis termasuk di Papua.
4: Peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa radio khususnya RRI memiliki peran strategis sebagai media pemersatu bangsa, penyampaian informasi yang akurat, serta sarana edukasi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk kita di tanah Papua.
0: Joni mengajak seluruh jajaran RRI menjadikan peringatan Hari Radio sebagai momentum memperkuat literasi informasi, menjaga persatuan, mendukung pembangunan melalui siaran yang berkualitas, edukatif, dan terpercaya. Ia menegaskan semangat tersebut harus terus dijaga agar RRI semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Peringatan Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi pijakan bagi RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Lina Umasugi melaporkan. Lembaga Penjamin Simpanan mengajak media massa di Papua untuk memperkuat literasi keuangan di tengah masyarakat.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media massa di Papua untuk memperkuat peran dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah 3, Fuad Zain, pada kegiatan LPS Media Meetup 2026 di Kota Jayapura mengatakan, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat. Dijelaskan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026, indeks literasi keuangan masyarakat di Indonesia mencapai 69,57%. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang berada di angka 66%. Sementara indeks inklusi keuangan secara nasional mencapai 93,61%. Adapun di Papua, menunjukkan indeks inklusi keuangan telah mencapai 91,69%. Namun untuk indeks literasi keuangan masih berada di angka 62,84%. Dari data tersebut diketahui bahwa pemanfaatan layanan keuangan masyarakat di Papua sudah tergolong tinggi, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dengan tingkat literasinya.
5: Gap yang cukup besar ini ya antara inklusi dan literasi keuangan menandakan bahwa perlu adanya upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan termasuk manfaat, risiko, serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan. Lalu bagaimana Papua kita bisa meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Papua? Dalam hal ini ya terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS. Jadi ternyata di dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan, ternyata masih ditemukan masyarakat yang punya rekening, masyarakat yang punya tabungan, tetapi belum kenal LPS. Tidak tahu kalau tabungannya, depositonya, gironya, itu ada yang jamin.
1: Lanjut Fuad Zain, salah satu hal yang paling banyak ditemukan adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki rekening atau simpanan di bank tetapi belum mengetahui bahwa simpanan tersebut mendapatkan jaminan dari LPS. Fuad Zain menilai kondisi tersebut membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk media massa, untuk memberikan informasi yang akurat, edukatif, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ia menegaskan, LPS tidak hanya menjalankan fungsi untuk penjaminan.

0: Kembali.
1: Fuad Zain berharap kolaborasi antara LPS dan media massa di Papua dapat terus berlanjut, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai penjaminan simpanan serta edukasi keuangan kepada masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, terutama yang berkaitan dengan berbagai bentuk perlindungan keuangan yang bisa mereka dapatkan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Paket Papua Selintas sepekan ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia, Jayapura. Kris International Miniscrim atau Fokim Kota Jayapura akan berfokus pada pemulihan keluarga dan perkuat kerukunan umat.
3: Kepengurusan Family of Kris International Ministry atau Fokim Kota Jayapura resmi dibentuk dan dilantik. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi organisasi sekaligus langkah untuk memperkuat pelayanan Fokim dalam menjalankan panggilan pemulihan keluarga-keluarga Kristen di Kota Jayapura. Ketua Fokim Kota Jayapura, Pendeta Joni Sugiana mengatakan, Fokim merupakan komunitas keluarga Kristen yang anggotanya berasal dari berbagai denominasi gereja. Kehadiran Fokim tidak hanya untuk mendirikan gereja baru ataupun mencampur adukan doktrin masing-masing gereja, tetapi fokus pada penguatan dan pemulihan keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan institusi pertama yang diciptakan Tuhan dan menjadi tempat utama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan iman serta nilai-nilai moral. Pendeta Joni Sugiana menjelaskan, kondisi keluarga saat ini menghadapi berbagai banyak tantangan. Untuk itu, salah satu program utama Fokim di Kota Jayapura adalah untuk menghadirkan konseling pemulihan keluarga. Selain konseling, Fokim Kota Jayapura juga akan memberikan edukasi melalui seminar dengan melibatkan para pakar dan tenaga profesional.
4: Fokim adalah satu komunitas keluarga-keluarga Kristen dari denominasi gereja. Jadi Fokim hadir di Jayapura karena kalau kita lihat keluarga, ada banyak keluarga-keluarga yang memang broken home, keluarga yang pecah, keluarga-keluarga yang berantakan. Nah, Fokim ini hadir. Nah, Fokim ini fokusnya adalah di bidang keluarga. Beda dengan asosiasi pendeta, itu ada mengurus pendeta dan gereja-gereja. Jadi Fokim ini adalah komunitas keluarga-keluarga Kristen. Tujuannya apa? Untuk memulihkan keluarga. Keluarga yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah, inilah hadir Fokim untuk mendidik, mengedukasi.
3: Pendeta Joni Sugiana menambahkan, Fokim Kota Jayapura memiliki keanggotaan dari berbagai latar belakang. Saat ini, sekitar 23 denominasi gereja telah tergabung dalam komunitas tersebut. Ditegaskan Pendeta Joni Sugiana, keberagaman denominasi gereja bukan menjadi penghalang dalam menjalankan pelayanan, karena seluruh anggota memiliki fokus yang sama, yaitu untuk memperkuat dan memulihkan keluarga.
4: Kehadiran Fokim, kita tidak mencampuri doktrin gereja. Itu gereja masing-masing punya gereja, tetapi Fokim adalah komunitas orang-orang yang Kristen yang memang keluarga Kristen begitu.
5: Penguatan dan keluarga.
4: Penguatan keluarga. Jadi di Fokim ini dia bisa PNS, bisa kepolisian, TNI Polri, begitu masyarakat. Tidak semua harus gereja, harus pendeta, tidak begitu. Jadi semua anggota masyarakat yang memang rindu untuk bergabung karena kita fokusnya adalah pemulihan keluarga.
3: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Kota Jayapura, Evard Meroje, dalam sambutan Wali Kota Jayapura, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus Fokim Kota Jayapura yang baru saja dilantik. Dikatakan pemerintah Kota Jayapura berharap kepengurusan Fokim Kota Jayapura dapat semakin memperkuat kebersamaan, toleransi, dan kerukunan di tengah masyarakat Kota Jayapura yang beragam. Selain itu, Fokim Kota Jayapura juga diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah Kota Jayapura dalam berbagai program pembangunan, khususnya di bidang sosial keagamaan. Fokim Kota Jayapura diharapkan tidak hanya menjadi wadah persekutuan keluarga Kristen lintas denominasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera, beriman, rukun, dan damai. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Persipura Jayapura membawa misi 3 poin kontra tuan rumah Barito Putra di laga perdana musim baru 2026-2027.
6: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura menyatakan kesiapan penuh pada laga perdana musim 2026-2027 menghadapi Barito Putra di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam laga tersebut, skuad Mutiara Hitam mengusung target poin penuh di laga awal, pasalnya taktikal dan strategi telah dipersiapkan sepanjang latihan. Hal itu disampaikan pemain belakang Persipura Jayapura, Ruben Karel Sanadi, dalam sesi preskon Jumat kemarin.
7: Sama dengan apa yang sudah disampaikan head coach, bahwa kami sudah siap, apapun persiapan kami yang dalam waktu lalu kami sudah siap apa yang sudah disampaikan.

0: sampaikan dan dilatih sama head coach kami. Semoga besok bisa kami aplikasikan dalam pertandingan besok. Dan jika Tuhan kehendaki, sama halnya dengan coach, kami menginginkan hasil yang baik di hari esok. Terima kasih.
1: Sementara pelatih kepala Persipura Jayapura, Andri Ramawi, menilai kekuatan tim asal Banjarmasin tersebut saat ini sudah jauh berbeda dibanding saat menjadi bagian dari klub tersebut. Meski demikian, pihaknya telah menganalisis gaya permainan lawan untuk mengantisipasi potensi ancaman di lapangan demi poin penuh.
2: Tapi di beberapa tahun terakhir ini saya melihat bagaimana Barito membangun tim, terus mereka main di Liga 1, Liga 2 gitu. Walaupun tidak ada berubah dengan karakter filosofi yang dipakai Barito ya. Pastinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Barito saya kira tidak akan sama dengan apa yang saya alami waktu saya berada di Barito dulu ya. Tapi sekali lagi kita sudah melihat bagaimana cara Barito bermain, bagaimana kelebihan dan kekurangan tim Barito, itu yang kita coba antisipasi nanti di match besok.
1: Diketahui laga musim baru 2026-2027 telah mempertemukan keduanya pada 15 kali laga. Dari total 15 laga, Bos Salosa dan kolega lebih diunggulkan dengan 7 kemenangan, 5 hasil imbang. Sisanya tuan rumah meraih 3 kali kemenangan. Naldik Saulia melaporkan.
3: Tim sepak bola Sko Yambe sukses menjuarai turnamen Tahima Soroma 2026.
1: Tim sepak bola kampung Sko Yambe sukses menjuarai turnamen Tahima Soroma 2026 usai mengalahkan Kampung Yoka di partai final. Turnamen bergengsi yang diikuti 12 klub itu resmi ditutup oleh asisten 2 Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, yang berlangsung Kamis kemarin di lapangan bergendal Argapura. Dikatakan Abdul Majid, turnamen tersebut bukan hanya ajang perebutan gelar juara, melainkan merupakan sarana strategis dalam membangun kekompakan, kedisiplinan, dan karakter generasi muda.
4: Sebuah pertandingan bukan hanya tentang kalah dan menang, melainkan ajang membangun kekompakan. Sportivitas saling menghargai merupakan fondasi utama pembentukan karakter generasi muda Jayapura. Maka dengan ini saya mengajak kita semuanya untuk terus membangun bangsa dengan semangat persatuan, kerja keras dan pengabdian. Sesuai visi misi pemerintah Kota Jayapura, kita ingin mencetak generasi muda yang tidak hanya saja cerdas secara akademik dan berprestasi di olahraga, tetapi juga berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan siap melanjutkan tongkat estafet pembangunan Kota Jayapura.
1: Sementara Kepala Pemerintahan Kampung Tahima Soroma, Tommy Sibi, menjelaskan selain sebagai ajang kompetisi olahraga, turnamen tahunan ini sebagai wadah efektif untuk pembinaan karakter pemuda serta menjaga keharmonisan lingkungan di tingkat kampung.
5: Memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat dalam bidang olahraga, meningkatkan sportivitas, solidaritas, dan kebersamaan antar peserta, menjadikan olahraga sebagai wadah pembinaan karakter dan menjaga keharmonisan lingkungan kampung di Kota Jayapura. Turnamen Tahima Soroma Cup keempat tahun 2026 dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan selesai, bertempat di lapangan bergendal Argapura. Pada penyelenggaraan tahun ini, turnamen ini diikuti oleh 12 tim yang bertanding dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.
1: Turnamen sepak bola Tahima Soroma 2026 tersebut telah dimainkan sejak 19 Agustus 2026 lalu dengan melibatkan 12 klub dari 10 kampung adat di Kota Jayapura. Diketahui untuk juara ketiga diraih Kampung Nafri dan juara keempat diraih tuan rumah dengan mengantongi piala penghargaan dan uang pembinaan. Nalik Saulia melaporkan.
3: Dan sekian paket Papua Selintas sepekan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
3: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya baik, selamat malam pendengar setia program Satu RRI Istri, pukul 19 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama tadi ya, Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Ya, dan kembali bersama program Satu RRI Istri, masih di frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming ya, di aplikasi RRI Digital Pro 1 Istri. Ya, pendengar, kembali akan kami temani Anda dengan informasi-informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di malam hari ini ya, pukul 19 lewat 23 menit dan hingga berapa menit ke depan ya, sebelum saya mengakhiri ya edisi Papua seru ya. Seru sore ini di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Orang pun cerita, orang timur tuh penuh cinta. Di timur banyak cerita, ada ngana betalu deng kita. Bahasa lagi, deng dia.

Baik, pendengar masih bersama program Satu RRI Serui di pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian-sajian terbaik kami. Kembali kami hadirkan satu informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi ringan berupa tips ya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tips memulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Pendengar, memulai usaha kecil-kecilan dari rumah telah menjadi pilihan yang semakin populer di era modern ini. Banyak orang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan mengubah hobi mereka menjadi bisnis yang menguntungkan. Ya, pendengar, dalam artikel ini akan diuraikan beberapa tips yang berguna untuk memulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Yang pertama adalah, tips yang pertama, kenali passion dan kemampuan Anda. Pendengar, langkah pertama dalam memulai usaha kecil-kecilan dari rumah adalah mengidentifikasi passion dan kemampuan Anda. Pilihlah bisnis yang sesuai dengan minat Anda karena akan lebih mudah untuk berkomitmen dan memotivasi diri Anda untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Ya, selain itu pastikan Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan bisnis tersebut. Jika perlu, tingkatkan keterampilan Anda melalui pelatihan atau pendidikan. Ya, kemudian tips yang berikut adalah penelitian pasar. Sebelum memulai usaha, lakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi peluang dan persaingan. Ketahui apakah produk atau jasa yang ingin Anda tawarkan sudah ada di pasaran, dan cari tahu apa yang membuat Anda berbeda dari pesaing. Pelajari juga perilaku konsumen dan preferensi mereka untuk membantu mengerahkan strategi pemasaran Anda. Dan yang ketiga adalah buat rencana bisnis sederhana. Pendengar, rencana bisnis sederhana akan membantu Anda mengatur langkah-langkah yang akan diambil dalam menjalankan usaha kecil-kecilan dari rumah. Rencana ini tidak perlu rumit, tetapi harus mencakup deskripsi bisnis, target pasar, analisis pesaing, strategi pemasaran, perkiraan pendapatan dan pengeluaran, serta rencana pertumbuhan bisnis ke depannya. Yang keempat adalah tentukan anggaran. Tentukan anggaran untuk usaha Anda agar Anda dapat mengelola keuangan yang lebih baik. Hitung biaya awal yang diperlukan untuk memulai usaha dan perkiraan biaya operasional bulanan. Hindari pengeluaran yang tidak perlu pada tahap awal dan prioritaskan pengeluaran yang akan memberikan dampak positif bagi bisnis Anda. Dan yang kelima adalah penuhi perizinan dan regulasi. Pastikan Anda memenuhi semua perizinan dan regulasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha kecil-kecilan dari rumah. Setiap wilayah memiliki persyaratan yang berbeda tergantung jenis usaha yang Anda jalankan. Hindari masalah hukum dengan memastikan kepatuhan hukum dari awal. Yang keenam adalah manfaatkan teknologi dan media sosial. Pendengar, teknologi dan media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan usaha Anda dengan biaya yang terjangkau. Buatlah situs web atau toko online untuk memperluas jangkauan pasar Anda. Gunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan potensial dan membangun brand awareness. Tips yang terakhir atau yang ketujuh adalah jaga konsistensi dan komitmen. Pendengar, kunci keberhasilan dalam usaha kecil-kecilan dari rumah adalah konsistensi dan komitmen. Tetapkan jadwal kerja yang konsisten dan patuhi dengan sungguh-sungguh. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan. Dan terus berinovasi untuk meningkatkan bisnis Anda. Mulai usaha kecil-kecilan dari rumah adalah pilihan yang menarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan mengikuti passion Anda. Dengan persiapan yang matang, penelitian pasar yang cermat, dan komitmen yang kuat, Anda dapat menciptakan bisnis sukses dan berkelanjutan. Ingatlah untuk tetap kreatif, fleksibel, dan beradaptasi dengan perubahan pasar agar tetap bersaing dan berkembang di dunia bisnis yang semakin dinamis. Ya, pendengar, itulah satu tips ringan ya yang kami bagikan ke ruang dengar Anda. Bagi Anda nih yang mau memulai usaha kecil-kecilan dari rumah ya, atau bisnis, atau di Papua ya, lebih familiar kita kenal dengan jualan ya, jualan kecil-kecilan dari rumah. Semoga tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda ya.

Ya, pendengar, Anda akan kembali kami hidup-hibur dengan sajian teman-teman manis ya, yang kami harapkan dapat menjadi teman Anda, teman aktivitas Anda yang menemani beragam aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini di pukul 19.39 menit waktu Indonesia Timur hingga beberapa menit ke depan. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan
4: Radio
5: selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, pendengar pukul 19:58 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda di part seru sore ini ya, dari pukul 15 hingga berakhir di 20 ya. 19:58 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan selanjutnya ya, pendengar Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 24 tutup siar nanti. Selamat malam, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Macet Susi. Macet Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macet tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
3: Di laut, toh, Mama Boy.
1: Ih. Ah.

0: mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
1: Oh no.
2: Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: Terima kasih sudah hadir di hidupku. Dan terima kasih sudah menjadi anugerah terindah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Ada, cuman sore terakhir jam 4 ke pesan.
9: Kontak itu apa hilangnya?
8: Jaringannya hilang, Pak.
10: Enggak.
8: Tapi ada lagi kabarnya.
10: Ini jaman.
8: Jaringannya buruk lah.
10: Enggak.
11: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
9: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
10: Kadang-kadang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
12: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
13: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
14: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
15: Jadi sengaja kan?
14: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
13: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
12: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
13: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJ

0: mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
1: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
0: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
2: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
0: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
3: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
4: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
5: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
4: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
6: Temanya kita terkait dengan Lembusuro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
4: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik

terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sports Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan kita bisa memperoleh di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarve, om santi santi, om amu budaya, salam.
1: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia Menyapa Malam. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari kedua konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-18 BRICS 2026 di India. Pada hari kedua ini, Presiden Prabowo hadir dalam sesi terbuka KTT BRICS. Dalam forum sesi terbatas pada hari sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak para pemimpin dunia untuk membayangkan apa yang dapat dicapai BRICS jika kekuatan ini dikerahkan sepenuhnya untuk membantu menjamin pasokan pangan dan energi. Selain itu, Presiden Prabowo menilai BRICS dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang jika pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan terhubung dengan lebih baik. Presiden Prabowo menilai jika cara dan tujuan tersebut bisa dicapai, dapat mendukung negara-negara maju dan berkembang. Untuk mencapai cita-cita, Presiden Prabowo ingin menempatkan PBB sebagai pusatnya, karena PBB forum berkumpulnya seluruh negara dunia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di India. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Teguh?
2: Insya Allah sehat,
1: Mas. Alhamdulillah. Pak Teguh, Presiden Prabowo menekankan ya pentingnya persatuan negara-negara BRICS dengan mengutip pepatah bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh. Nah, kalau kita bicara BRICS sendiri, ini kan beranggotakan negara-negara dengan kepentingan dan rivalitas yang sangat berbeda, termasuk China dan India. Bagaimana Pak Teguh melihatnya?
2: Ya, itu tadi benar ya bahwa BRICS juga sebuah platform di mana anggota-anggota di dalamnya itu memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda yang kadang-kadang bertolak belakang juga begitu ya. Saya misalnya bulan Agustus lalu juga hadir dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS di India juga ya, di tempat yang sama dengan KTT tadi gitu. Nah, di situ saya bisa menyaksikan misalnya dalam isu mengenai pengelolaan sungai yang dilintasi oleh sejumlah negara ya, dalam hal ini yang jadi perdebatan keras itu adalah antara Ethiopia dan Mesir, keduanya sama-sama anggota baru BRICS gitu ya. Tetapi juga ada misalnya sedikit perbedaan pandangan antara China dan India juga terkait dengan sumber-sumber air di pegunungan gitu, atau misalnya cara Iran mendefinisikan lingkungan hidup, isu lingkungan hidup dengan melihat kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk, dan itu sedikit banyak, bukan sedikit banyak, banyak sekali berbenturan dengan Uni Emirat Arab ya, dan sempat terjadi ini juga lah ya, dialog lah gitu, debat sedikit gitu. Jadi kalau saya lihat memang BRICS ini sebuah platform di mana anggotanya memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dan barangkali juga bertolak belakang. Nah, tetapi menurut saya begini ya, tetap platform-platform multilateral seperti ini penting ya, penting untuk terus dibuka, karena memang hari ini kan kita memperhatikan bahwa setiap negara sedang berjuang untuk mengedepankan kepentingan mereka masing-masing ya. Multipolarisme ini memberikan ruang yang besar untuk itu. Maka sebaik-baiknya cara saya kira memang memperbanyak ruang dialog. Nah, saya melihat BRICS juga misalnya ada MIKTA kan, ada Meksiko, Indonesia, Turki, Korea Selatan dan Australia. Itu juga satu platform ya, atau misalnya CSO, banyak platform di muka bumi ini sebetulnya. Bukan hanya BRICS sebagai satu-satunya alternatif untuk mengkoreksi katakanlah misalnya ketidakpuasan publik terhadap PBB begitu ya. Jadi saya pikir ini sih baik-baik saja terlepas dari tadi kenyataan-kenyataan itu.
1: Tapi dinamikanya ketika Pak Teguh hadir yang kemarin itu seperti apa itu Pak tadi? Perdebatannya itu ya? Akhirnya mencapai titik temu tidak?
2: Iya, ada. Jadi yang paling keras itu kan persoalan misalnya pengelolaan air di Sungai Nil hulunya itu berada di Ethiopia, yang dia mengalir ke hilir bermuara nanti di Mesir gitu ya. Ya, Ethiopia misalnya melihat bahwa mereka memiliki hak untuk membangun dam yang cukup besar untuk tadi kebutuhan ekonomi mereka, pertanian dan seterusnya gitu, energi sudah tentu. Nah, tetapi bagi Mesir ini kan ancaman gitu, ini ancaman karena berarti pasokan air Sungai Nil untuk mereka itu bisa dikendalikan di hulu oleh dialog-dialog macam begini kan penting ya kan, bagi mereka yang memang betul-betul berbagi air, sumber air begitu ya. Nah, akhirnya perdebatannya diselesaikan dengan cara yang menurut saya menarik juga. Ya, paragraf yang diperdebatkan dibuang aja gitu. dan itu setelah terjadi perdebatan hingga setengah tiga pagi gitu untuk nanti siangnya dibacakan pernyataan bersama itu. Jadi, dan ini terjadi di semua platform multilateral gitu. Bukan berarti ini situasi memperlihatkan bahwa wah, BRICS nggak bekerja dong, enggak. Bukan soal itu. Ini soal memang setiap negara harus memperjuangkan kepentingannya di banyak fora yang ada gitu.
1: Yeah.
2: Ya, BRICS cuma satu dan sekian banyak forum itu.
1: Mm.
2: Termasuk bagi Indonesia, kita memperjuangkan kepentingan kita pada platform-platform yang memang tersedia. Tentu saja di PBB kita lakukan perjuangan itu.
1: Mm.
2: Juga di BRICS ya. Tadi saya tersentuh ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia ini tidak mau didikte.
1: Yeah.
2: Gitu ya.
1: Yeah.
2: Tidak mau didikte. Itu saya pikir cukup kuat. Kita tidak mau didikte oleh negara manapun. Dan saya kira semua negara juga sekarang begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, platform seperti BRICS ini kan hadir sebagai respon terhadap katakanlah ketidakefektifan PBB, karena begitu ya.
1: Yeah.
2: Ya, kalau kita berharap PBB ini bisa menyelesaikan semua persoalan gitu. Nah, dia hadir ya. Nah, tetapi eksistensinya ini tadi kita sudah katakan di bagian awal itu juga dipenuhi dengan dan mendapetik ya pertempuran-pertempuran baru gitu. Nah, kalau misalnya dalam landscape politik konvensional sekarang ini ada kecenderungan negara-negara superpower terutama blok barat dikritik oleh blok global south ini cenderung untuk mendikte, ya kita juga kalau misalnya membangun aliansi yang lain gitu ya atau bergabung dalam platform yang lain, kita juga tidak mau dong. Ya kan, situasi tunggang menunggangi seperti yang kita kritik itu juga dipindahkan ke platform baru kan begitu.
1: Iya.
2: Ya kan, nah makanya kemudian Presiden Prabowo mengatakan bersatu kita teguh gitu ya. Artinya ya ini jangan mengulangi penyakit di tempat yang kita kritik begitu. Ya. Dan sebetulnya harapannya adalah forum-forum ini itu menjadi satu mekanisme yang dia bisa memperkuat forum yang lebih besar yaitu PBB begitu ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam deklarasi New Delhi ada semangat untuk melakukan reformasi terhadap PBB, terhadap Bank Dunia, terhadap IMF begitu. Ya, istilah yang mereka gunakan adalah mereformasi. Artinya mereka masih menerima bahwa platform-platform itu baik PBB, Bank Dunia, IMF ini adalah platform yang asistennya tidak bisa diadakan ya. Tetapi kalau misalnya ada ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraannya, nah itu yang mesti diperbaiki. Dan forum-forum seperti BRICS, seperti MIKTA, seperti CSO, seperti hal lain yang jumlahnya banyak sekali itu, termasuk juga ASEAN, ini kan adalah forum tempat kita melatih ya, tempat kita membiasakan diri untuk membicarakan kepentingan kita, mendengarkan kepentingan negara lain, dan sebisa mungkin mencari jalan tengah yang itu win-win solution sepatnya.
1: Nah, ini tadi kalau kita lihat pernyataan Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian negara ini, Pak Teguh. Nah, ketika Indonesia memilih memperkuat BRICS, apakah langkah tersebut benar-benar merupakan bentuk strategic autonomy atau justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru kepada kekuatan besar di dalam BRICS?
2: Saya kira tidak akan ke arah itu ya. Jadi yang saya perhatikan, Presiden Prabowo ini kan tidak menggunakan combative lens. Ya, dia tidak melihat bahwa semua isu ini harus dipertentangkan.
1: Ya. Okay.
2: Dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Ya, dia tidak berpikir sedang bermain catur, di mana dia harus mengeliminasi musuh begitu.
1: Yeah.
2: Atau pihak lawan atau ancaman. Tidak, tetapi Prabowo ini sosok yang melihat bahwa siapapun dalam hal ini tentu setiap negara mereka memiliki alasan mereka masing-masing terhadap sebuah isu begitu. Ya, nah persoalannya memang karena kita ini adalah bagaimanapun juga kita pelopor pertama lah ya dari kebangkitan non-blok, kebangkitan Global South yang melalui konvensi Asia Afrika di Bandung. Ini menjadi warisan yang mau tidak mau ya harus kita kerjakan ya. Jadi kata kunci dari deklarasi Bandung tahun 55 itu adalah peaceful konsistensi gitu ya, kehidupan bersama secara damai. Tentu saja ini kan sesuatu yang tidak mudah dicapai karena tadi setiap negara punya kepentingan sendiri berbeda dan kadang-kadang bertolak belakang begitu ya. Nah, tetapi ada perintah untuk membangun peaceful konsistensi. Makanya tema yang dibawa oleh Presiden Prabowo ya konsisten dengan semangat kita sejak awal dulu Indonesia menjadi pelopor dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua. Jadi saya kira sih sebetulnya Prabowo sedang menginginkan itu, bahwa kita ini hadir untuk mengkritik ketimpangan sistem internasional ya, katakanlah sejak Perang Dingin berakhir. Tetapi jangan kemudian kita malah menciptakan hal yang sama lagi. Nah, yang saya perlu, kita perlu sama-sama garis bawahi adalah tadi ya dari deklarasi New Delhi 2026 ini adalah keinginan ya untuk katakanlah membangun tata hubungan yang lebih berkeadilan, lebih setara di antar negara-negara Global South begitu ya. Nah, dan segala macam inisiatif yang dikembangkan untuk membantu setiap negara Global South yang katakanlah selama ini hidup di bawah ketergantungan Barat itu bisa bangkit, bisa memaksimalkan potensi ekonominya, sumber daya alamnya walaupun itu terbatas, sumber daya manusianya walaupun itu terbatas. Nah, sehingga dengan demikian nanti akhirnya tidak ada lagi negara yang tertinggal di belakang atau negara yang hanya menjadi objek gitu ya. Karena barangkali ada negara kecil dengan sumber daya alam yang kecil, tapi barangkali dia memiliki hal lain yang itu dibutuhkan oleh sistem politik global gitu. Nah, dan ini kan mesti diberi harga ya, mesti dihargai gitu. Nggak bisa karena dilihat kecil, tidak signifikan, kemudian tertinggal di belakang terus. Kan kira-kira itu semangat yang dibawa oleh BRICS, oleh MIKTA, oleh CSO, oleh yang lain-lain ini, termasuk juga oleh ASEAN kan begitu.
1: Iya.
2: Semangat itu yang kita bawa, dan kalau itu memang dikerjakan benar-benar, ya saya pikir semua orang akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk dunia yang lebih damai bersama begitu.
1: Nah, tapi kalau kita bicara tantangan KTT BRICS sendiri, Pak Teguh, menjaga keseimbangan antara China, Rusia, India, dan negara anggota lainnya. Ini China dan Rusia kan cenderung melihat BRICS sebagai sarana membangun alternatif terhadap dominasi Barat begitu ya. Sedangkan India ini lebih berhati-hati agar BRICS tidak berubah menjadi blok anti Amerika Serikat. Gimana, Pak?
2: Persis. Jadi situasi itu yang dihadapi juga gitu ya, situasi itu yang dihadapi, dan memang harus pelan-pelan. Ya. Tapi kalau tidak, tadi saya katakan, semakin banyak perbincangan kan semakin baik.
1: Yeah. Ya.
2: Kalau misalnya kita hanya bertemu di platform PBB misalnya, dan itu kan keras. Nah, kita mungkin perlu untuk membangun platform-platform yang lain. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya memang interaksinya harus terus-menerus.
1: Iya
2: kan, dibicarakan di sini nggak ketemu, dibicarakan di sini nggak ketemu, dibicarakan di sini nggak ketemu, mungkin dibicarakan di situ ketemu gitu ya. Semakin sering kepentingan ini dipertukarkan, itu kan menurut saya ya, sama akan ketemu jalan yang lebih baik lah begitu. Dan kalau BRICS ini kan juga dia non-binding kan begitu, non-binding. Jadi ya kira-kira ya tetap aja dia, kok saya pandang satu forum yang penting, sangat penting, yang sifatnya adalah untuk menjadi supporting system dari sistem internasional yang sama-sama kita akui. Misalnya tadi ya, ada salah satu poin di situ yang mengatakan bahwa ya terjadi pelemahan terhadap multilateralisme yang kita praktikkan sekarang ini gitu ya. Barangkali kritiknya adalah terhadap Amerika Serikat, terhadap Donald Trump yang coba berapa banyak, 66 ya, dia keluar dari 66 perjanjian internasional, baik yang disetujui PBB maupun yang sifatnya non-PBB begitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang itu kan, kita juga bisa menunjuk hidung yang lain yang ada di BRICS ya, negara-negara itu. Kita bisa sebut Rusia, kita bisa sebut China juga, hal yang kurang lebih sama atau ini yang kurang lebih sama begitu. Nah, tapi masing-masing negara pasti memiliki alasan sehingga dia mengambil tindakan-tindakan yang oleh negara lain dianggap sebagai mengangkangi hukum internasional atau multilateralisme kan begitu. Termasuk misalnya mengapa Donald Trump memutuskan untuk keluar dari 66 organisasi internasional itu, karena dia juga punya alasan gitu ya. Nah, alasan-alasan ini kan tidak bisa kita bilang tidak benar gitu. Mungkin menurut kita tidak benar. Tetapi kalau kita lihat dari POV mereka, barangkali memang menurut Donald Trump ada alasan kuat ya. Misalnya apa? Dia mundur dari semua komitmen tentang demokrasi gitu ya. Kenapa? Karena dia lihat orang-orang di dunia internasional, di negara-negara lain ini dibiayai Amerika Serikat untuk belajar demokrasi, tetapi kemudian produk akhirnya itu menyerang Amerika Serikat.
1: Iya.
2: Buatnya kan lah. Gue bantu lu jadi nyikar gue kan, macam-macam begitu kan.
1: Iya.
2: Nah, tetapi dari saya katakan, mungkin akan jadi sulit kalau kita hanya punya satu platform.
1: Iya.
2: Tetapi kalau kita punya lebih dari satu platform, sebanyak mungkin platform yang positif, barangkali pelan-pelan kita bisa mempelajari sehingga kita bisa memahami negara lain, dan mereka juga bisa memahami kita, dan insya Allah ada jalan tengah bersama.
1: Iya, tapi yang jadi masalah kan di berbagai platform ini juga beda-beda ini, Pak Teguh. Kalau tidak salah ini ya, kalau BRICS ini kan ini mengurangi ketergantungan pada dolar.
2: Iya.
1: Dan ini juga bagaimana tekanan terhadap negara Barat ini, apakah bisa menciptakan konflik baru dalam?
2: Ya, saya kira, saya kira kan semangat orang untuk meninggalkan dolar ini juga di apa didorong oleh kelakuan Donald Trump. Ya kan, Donald Trump ini kan masalah bagi Amerika Serikat juga. Tetapi dalam sistem politik terbuka seperti di Amerika Serikat, di mana sangat mungkin mengkoreksi struktur politik melalui pemilu dan jalan-jalan demokrasi yang lain, saya kira ada peluang ya Amerika Serikat akan menemukan model kepemimpinan nasional yang itu juga bermakna positif bagi dunia internasional begitu ya, seperti di beberapa periode sebelumnya. Jadi kalau menurut saya ya sebetulnya nggak masalah juga. Dan misalnya begini, kita melihat juga misalnya negara-negara yang ada di dalam BRICS ini seperti menjanjikan kan begitu ya. Dalam konteks ini kan menjanjikan, tapi kan kita tidak bisa memastikan bahwa dalam 5-10 tahun ke depan mereka juga akan seperti hari ini bicaranya kan. Karena bisa jadi mereka juga akan menjelma menjadi apa namanya great powers ya, yang sudah ingin mendominasi juga. Nah makanya Presiden Prabowo mengatakan kami tidak ingin didikte. Di PBB kami nggak ingin didikte, di BRICS kami nggak ingin didikte, kami nggak ingin didikte, biarkan kami ada di mana-mana gitu. Nah, spirit itulah yang dibawa oleh Indonesia ya. Barangkali ini sulit untuk dipahami oleh segelintir orang kalau kita menggunakan competitive lens atau kacamata tempur, kacamata perang, seolah-olah harus zero sum game gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita menanggalkan competitive lens, barangkali kita bisa melihat apa yang ditawarkan Indonesia dalam forum-forum internasional katakanlah 2 tahun belakangan ini, itu sebagai satu seruan moral, tetapi juga tidak cuma di atas kertas, tetapi bisa dipraktikkan begitu.
1: Ya, dengan kerangka politik luar negeri bebas aktif, artinya juga Indonesia bebas bermanuver gitu ya, Pak Teguh ya?
2: Iya, bebas aktif, dan bebas aktif itu kan juga makna sisi lainnya adalah tanggung jawab gitu.
1: Karena kan yang tadi jadi banyak pertanyaan di media sosial gitu, ataupun warga menyoroti bagaimana jika tujuan Indonesia di BRICS ini adalah memperkuat kemandirian dan posisi tawar, dan bagaimana pemerintah juga memastikan bahwa penguatan hubungan dengan BRICS ini tidak mengorbankan hubungan strategis Indonesia dengan Amerika Serikat dan juga negara-negara Barat, itu yang dikhawatirkan itu.
2: Pak Teguh, coba kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mendiversifikasi. Alutsista kita didiversifikasi, sumber energi kita didiversifikasi. Tadi dalam rangka kita tidak ingin tergantung gitu ya. Kalau kita tergantung, next apa langkah berikutnya ya kita didikte. Kemudian juga hal di dalam negeri juga kita perkuat ya kan. Jadi saya kira ini yang dikerjakan memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi maksud saya tolong kita beri dulu ruang untuk melihat ini dari sisi yang paling yang optimistis lah begitu ya. Jangan apa suasana geopolitik hari ini kemudian diamati secara impulsif gitu ya. Jadi kayak nonton film kungfu. Ini bukan film kungfu, ini bukan film cowboy ya. Ini betul-betul real politik ya. Ini menuntut kita harus pelan-pelan ya, bahkan sebetulnya kan bukan cuma di era ini ya. Kalau kita mundur sedikit misalnya di zaman Presiden SBY juga kan semangatnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama ya, navigating the turbulent ocean begitu ya. Sehingga saya kira Presiden SBY juga menggunakan tema yang sama, Thousand Friends Zero Enemy begitu. Ya kenapa? Karena memang dalam situasi dunia yang sedang bergolak begini, kita terperangkap di tengah badai di atas sebuah kapal gitu ya. Ketika di hadapan kita berdiri musuh kita, ya kita nggak boleh ribut sama dia. Kenapa? Karena dia tidak lebih mematikan daripada ombak yang sedang menggulung kapal kita gitu. Nah kira-kira kebijaksanaan-kebijaksanaan macam beginilah yang perlu kita resapi dulu. Jangan emosi dulu gitu ya. Jangan
1: negatif terus. Aduh, ya
2: saya lihat udah kayak nonton film kungfu aja banyak orang
1: ini. Itu masih optimistis. Iya, Pak Teguh, kalau kita bicara ini secara konkretnya gitu ya, kepentingan apa Pak yang mungkin bisa diperjuangkan Indonesia melalui BRICS yang mungkin tidak dapat diperjuangkan melalui G20, ASEAN ataupun PBB?
2: Ya ada pasar yang ini akan terbuka lebih luas berarti kan. Selama ini kan salah satu persoalan kita menurut saya karena kita tergantung hanya pada pasar-pasar Eropa Barat dan Amerika Utara, sehingga keberanian kita untuk membuka pasar yang baru itu agak kurang gitu ya. Walaupun bisa jadi itu karena ada kelompok oligarki yang tidak mau memindahkan jalur rezeki gitu ya, karena kalau dia harus buka tempat lain, dia itu kan di dalam negeri ada macam begitu. Ini yang sering disebut oleh Presiden Prabowo sebagai deep state gitu ya, kelompok oligarki gitu. Nah, tapi secara general saya kira itu yang akan terjadi. Kita punya keleluasaan gitu. Juga misalnya teknologi ya, ada semangat Cina mengatakan mereka akan membantu teknologi digital ini sehingga bisa jadi open source begitu ya pemanfaatannya. Ya kemudian juga ya hal-hal yang lain lah yang barangkali tidak begitu mudah didapatkan dari negara-negara katakanlah maju. Ya kenapa? Karena kan logikanya kan berbeda ya. Kalau negara maju ini kan mereka memang melihat kita hanya sebagai objek saja kan begitu. Sejauh ini begitu ya. Jadi kalau misalnya mereka punya program banyak juga di kita, tetapi yang sifatnya itu untuk memperdalam pengaruh. Nah, ini kan ada yang dijanjikan. Apakah ini bisa atau tidak? Nah, kita lihat nanti. Makanya saya pikir pertaruhan BRICS setelah 18 tahun ini ya dimulai setelah deklarasi New Delhi itu ditandatangani, dibaca bersama tadi.
1: Ya, baik. Pak Teguh, ini semoga diskusi ini juga memberikan pemahaman yang lebih kritis gitu ya mengenai arah geopolitik Indonesia ke depan. Terima kasih atas waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Teguh, selamat malam.
2: Terima kasih Mas Timo, selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Geopolitik Grid Institute Dr. Teguh Santosa. Kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di India.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Jasara Harja yang memastikan pelayanan terhadap korban insiden KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan dalam pelayaran rute Surabaya-Banjarmasin berjalan dengan cepat. Direktur Utama Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, menegaskan Jasara Harja berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk seluruh korban yang telah dievakuasi dan dirawat, pihaknya telah memberikan jaminan biaya perawatan kepada pihak rumah sakit dengan nilai jaminan biaya perawatan bagi korban luka-luka hingga maksimal 20 juta rupiah. Sedangkan bagi korban meninggal dunia, diberikan uang bela sungkawa sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke informasi lainnya. Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Kota Palu, Sulawesi Tengah tetap lancar tanpa ada kendala. Penjabat sementara Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Galariski Wiragaharu Putra, mengemukakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di SPBU guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying karena dapat memicu antrian dan membuat pola penyaluran di lapangan menjadi tidak optimal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Ratusan pemukim Israel menyerbu pelataran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki dengan dikawal ketat polisi Zionis pada hari ini. Berbagai sumber setempat melaporkan sekitar 240 pemukim menerobos masuk komplek masjid lewat pintu gerbang Maroko dan melakukan aksi provokatif dengan membacakan catatan yang dipercaya oleh kaum Yahudi. Tindakan itu semakin mempersulit kehidupan sehari-hari warga Palestina dan semakin membatasi kebebasan beribadah mereka. Akibat keberadaan pasukan otoritas Israel yang memfasilitasi pergerakan pemukim Israel serta mengurung warga Palestina di dalam kota dan desa mereka sendiri. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Bola Basket Putra Indonesia gagal melaju putaran perempat final Asian Games 2026 setelah tertinggal dengan poin 89-100 melawan tim Arab Saudi pada laga Grup A di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang hari ini. Perbedaan yang cukup lebar di antara kedua tim adalah dari pemain Indonesia yang sering kehilangan kendali setelah memegang bola sebanyak 14 kali sepanjang laga. Selain itu, Indonesia tidak efektif di saat melakukan tembakan terbuka ke dalam ring Arab Saudi yang memiliki akurasi 39%, sedangkan Arab Saudi unggul 50%.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keluarga Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya, Le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.
1: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tentunya masih bersama program Bible and Coffee. Kita bersyukur kita ada di minggu yang baru saudara dikasih dalam Tuhan semua, karena pemeliharaan Tuhan yang menolong kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan untuk membentuk kedewasaan iman kita. Dan hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk tetap terus ada dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, selalu ada kekuatan bagi kami. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, ada saja yang Tuhan ingatkan bagi kami, sehingga setiap hari hidup kami semakin hari semakin kuat dalam jalan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika umat Tuhan ada di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada mereka melalui Musa. Dan salah satunya adalah ketika Tuhan perintahkan Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan berkaitan dengan jubah atau baju atau pakaian, sampai sedetail itu saudara. Nah, kita lihat sama-sama dalam Bilangan pasal 15 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat ke-40. Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 40. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka." Ini sampai baju aja diatur sama Tuhan. Ya. Dengan ada, ternyata ada tujuan. Jadi apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, termasuk Tuhan izinkan terjadi, selalu ada tujuannya, selalu ada maksudnya. Kita lihat lagi selanjutnya. Mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Ayat 39, perhatikan. Maka jumbai itu, ini tujuannya saudara, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Karena Tuhan tidak terlihat buat mereka, maka mereka disuruh Tuhan untuk buat hal ini. Supaya ketika mereka melihat jumbai yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat, ketika mereka lihat jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Perhatikan 40. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allah. Jadi sampai hal-hal yang detail dalam kesehari-harian umat Tuhan, termasuk bajunya mereka harus buat sudah dikasih dalam Tuhan, itu ada maksud gitu loh. Jadi karena Tuhan tidak mereka lihat, dan Tuhan tahu nih orang nih, orang-orang Israel nih, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang gampang sekali menuruti hati dan mata mereka sehingga akhirnya melakukan sesuatu yang dalam ketidaksetiaan. Maka mereka perlu sesuatu yang bisa dilihat gitu loh. Apa yang bisa dilihat? Jumbai. Jadi ketika mereka bilang, ketika Tuhan bilang sama mereka, kalau kamu, kalian melihat jumbai itu, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu ketika kamu melihatnya. Jadi langsung ingat gitu loh. Oh iya, ada Tuhan. Nah, saudara, dari peristiwa ini kita diingatkan bahwa Tuhan mau hadir di dalam hal-hal
setiap aspek kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita selalu ingat Dia. Tuhan mau kita selalu apa-apa ingat Tuhan. Ada masalah ingat Tuhan. Ada kesenangan juga tetap masih ingat Tuhan. Ada pergumulan ingat Tuhan. Enggak ada pergumulan juga tetap ingat Tuhan. Iya kan? Sehingga akhirnya hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan, selalu hati kita tuh terikat kepada Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan rindu agar kita selalu mengingat Tuhan. Dan Tuhan rindu agar dirinya, pribadinya itu ada selalu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Wow, saudara, betapa dahsyat ya. Betapa dahsyat, ini kerinduan Tuhan loh. Agar ada dalam setiap lini kehidupan kita. Sehingga kita terbiasa untuk hidup berpaut kepada Tuhan. Kita hidup untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Betul, apapun masih bisa terjadi dalam kehidupan kita. Justru kita perlu diingatkan bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara. Itu dikatakan Yosua kepada Yosua. Jangan kau lupa memperhatikan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Siang dan malam kita disuruh ingat firman. Siang dan malam kita suruh ingat bahwa ada ketetapan Tuhan. Siang dan malam kita suruh ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Kenapa siang dan malam? Kenapa setiap hari Tuhan mau kita mengingatnya? Karena setiap hari juga dunia mengindoktrinasi kita. Dunia mengajarkan kita banyak hal yang akhirnya membuat kita takut, khawatir, cemas, penuh dengan ketidakpastian. Itu yang ditawarkan dunia, saudara. Namun hari ini kita diingatkan kita masih punya Tuhan. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Yang selalu ada bagi saya. Amin. Kalau kita tahu kita masih punya Tuhan yang selalu ada buat saudara dan saya setiap hari, bahkan di seluruh hal-hal yang kita pikir hal-hal kecil, hal-hal biasa, justru disitulah kita lihat pemeliharaan Tuhan. Disitulah kita lihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih bahwa Tuhan selalu ada dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan ada dalam setiap hal, di setiap apa yang kami lihat. Sehingga hati kami berpaut kepada Tuhan. Hati kami selalu diingatkan, kami gak pernah berjuang sendiri. Kami diingatkan bahwa tangan Tuhan yang kuat itu menopang kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Berkati setiap umat Tuhan hari ini. Mereka yang mendengarkan firman-Mu dapatkan kekuatan, keteguhan hati. Karena sesungguhnya kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih buat hari ini, Bapa. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Kami terima terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
1: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
3: Dia
4: datang.
3: Mana? Itu dia.
4: Yaudah, diam. Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
0: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar setia program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau siaran kami melalui streaming RRI Digital. Stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Mendengar Lintas Serui Pagi, edisi Senin 14 September 2026, Anda masih terus memantau ya dengan ragam hiburan musik. Dan juga ada beberapa informasi terupdate juga yang nantinya kami akan turunkan menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Saudara, satu informasi terupdate kembali kami kabarkan untuk Anda, yang mana dikutip dari laman rri.co.id menuturkan Kapolres Yapen turun langsung razia miras lokal. Yang dilansir dari Kota Serui, Kepolisian Resor Kepulauan Yapen kembali mengambil langkah tegas dalam menyikapi peredaran minuman keras miras, khususnya minuman lokal atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan bobo, yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya berbagai tindak pidana di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen. Razia minuman lokal tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Vele SIK, bersama personil Polres Kepulauan Yapen. Kegiatan ini dilakukan setelah sebelum pihak kepolisian telah memberikan peringatan sebanyak 2 kali kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang masih memproduksi, menyimpan, dan mengedar minuman lokal tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Kepulauan Yapen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, khususnya menyikapi meningkatnya berbagai kejadian tindak pidana yang dalam beberapa kasus dipicu oleh konsumsi minuman keras. Kapolres Kepulauan Yapen menegaskan bahwa peredaran minuman keras, termasuk minuman lokal, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga dapat memicu terjadinya penganiayaan, pengorokan, pengeroyokan, kekerasan dan dalam rumah tangga, perkelahian, serta gangguan Kamtibmas lainnya. Dalam pelaksanaan razia, personil kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan minuman lokal. Barang bukti yang ditemukan kemudian dieksekusi di tempat dan dikembalikan kepada pemilik masing-masing untuk dibuang sendiri oleh pemiliknya. Kapolres juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Yapen untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Masyarakat diminta tidak memproduksi, menjual, mengedar maupun mengonsumsi minuman keras secara ilegal karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Polres Kepulauan Yapen akan terus melakukan langkah preventif maupun penindakan terhadap peredaran minuman keras sebagai bagian dari upaya menciptakan Kepulauan Yapen yang aman, tertib.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital. Stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, 31 menit sudah kita lalui di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya beberapa informasi terupdate masih terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda, menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, informasi-informasi terupdate masih terus kami layangkan ya. Menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui pagi. Pendengar, satu informasi kembali kami kabarkan untuk Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id menuturkan PDAM Yapen himbau warga tetap tenang, penemuan mayat tidak berkaitan pemadaman. Yang dilansir dari Kota Serui, Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mengaitkan kasus penemuan mayat di kawasan Jalan Hang Tua Bukit Toraja dengan pemadaman layanan air minum. Direktur Perumdam Air Minum Kabupaten Kepulauan Yapen, Yosias Ambukari, menegaskan bahwa penemuan mayat yang terjadi pada 7 September 2026 tersebut tidak memiliki kaitan dengan pemadaman air yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal itu disampaikan Yosias Ambukari saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 9 September 2026. Yosias mengatakan kasus penemuan mayat tersebut hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Karena itu, masyarakat dihimbau tidak mempercayai informasi atau isu yang mengaitkan kasus tersebut dengan gangguan pelayanan air minum PDAM. Ia membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan tersebut diketahui berasal dari Kampung Yapan, Distrik Anotaurei. Namun, menurutnya, asal korban tidak ada hubungannya dengan gangguan distribusi air bersih oleh PDAM. Yosias menjelaskan apabila menjadi pemadaman atau gangguan aliran air, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor teknis, termasuk pergantian aliran sesuai jalur maupun kondisi cuaca. Direktur PDAM Yapen kembali menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan memperoleh informasi terkait pelayanan air minum melalui sumber resmi, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan PDAM Yapen himbau masyarakat tetap tenang dan penemuan mayat tidak berkaitan pemadaman.

Selanjutnya kita beralih pada informasi lainnya pendengar. Gubernur Papua Tengah kunjungi Puskesmas Tenedaki Deyai, puji semangat pelayanan tenaga kesehatan. Yang dilansir dari Kabupaten Deyai, Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah Melki Nawipa menyempatkan diri berkunjung ke Puskesmas Tenedaki, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deyai pada Selasa 8 September 2026. Kunjungan ini menjadi momen untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan kesehatan sekaligus menyerap berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Meki Nawipa meninjau sejumlah fasilitas dan aktivitas pelayanan yang berlangsung di Puskesmas Tenedaki. Ia melihat langsung bagaimana tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Meki Nawipa menyampaikan apresiasi mendalam terhadap jajaran Puskesmas Tenedaki yang terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dan dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses. Meki Nawipa juga mendorong agar semangat pelayanan terus dipertahankan, ditingkatkan, baik dari sisi kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana maupun ketersediaan obat-obatan. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman Kabar Papua. Menuturkan Gubernur Papua Tengah kunjungi Puskesmas Tenedaki Kabupaten Deyai Provinsi Papua Tengah, puji semangat pelayanan tenaga kesehatan. Masih dari laman Kabar Papua, pendengar, terduga pelaku penembakan 3 ASN Jayawijaya teridentifikasi, yang dilansir dari Kota Jayapura. Satuan Tugas Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengidentifikasi dua orang terduga pelaku penembakan 3 ASN Jayawijaya. Kedua orang tersebut berinisial PN dan KT. Keduanya terlihat dalam cuplikan video call yang beredar di media sosial. Keduanya dipastikan merupakan daftar pencarian orang DPO yang telah diidentifikasi kepolisian. Identifikasi tersebut dilakukan setelah kepolisian menyadangi cuplikan video call yang beredar di data dan ciri-ciri yang telah dimiliki. Hasil pencocokan tersebut menjadi perkembangan dalam penyelidikan untuk mengetahui keberadaan kedua DPO tersebut. Pendengar, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Polisi Yusuf Sutejo memastikan identifikasi kedua orang dalam video tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan dengan data kepolisian. PN dan KT diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah perkara kekerasan di Papua. Keduanya merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Kodab 3 Ndugama, pimpinan Negianus Kogoya, dan masuk dalam daftar DPO kepolisian. PN dan KT juga diduga terlibat dalam penembakan saat Festival Budaya Lempa Baliem di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Agustus 2026 yang mengakibatkan dua warga sipil mengalami luka akibat tembakan. Selain itu, PN dan KT juga memiliki keterlibatan dalam perkara penyelidikan pilot Susi Air, Kapten Philip Martins, di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023. Pilot tersebut kemudian berhasil dibebaskan pada 21 September 2024. Pendengar, sebelumnya 3 ASN Jayawijaya diketahui hendak memberikan bantuan berupa ternak anak babi, melakukan pengecekan lahan, cetak sawah, serta memberikan penyuluhan terkait peternakan. Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, kendaraan yang ditumpangi diduga dihadang oleh kelompok bersenjata dan diperintahkan berhenti. Ketiga korban kemudian diminta untuk turun dari kendaraan dan diiringi menuju belakang kendaraan. Tidak lama kemudian terdengar 3 kali letusan senjata api. Setelah melakukan penembakan, para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga membawa 2 pucuk senjata api laras,
laras panjang serta sejumlah parang ketika meninggalkan lokasi. Pendengar, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian kejadian tersebut, termasuk motif dari pihak-pihak yang terlibat. Salah satu hal yang dikembangkan adalah dugaan bahwa aksi tersebut bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas serta menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dari rangkaian kejadian yang terjadi, Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 telah melakukan penebalan kekuatan personil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Penebalan personil tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas sekaligus mendukung proses pencarian dan pengejaran terhadap PN dan KT serta pihak lain yang diduga terlibat. Kombes Pol Yusuf Suhtejo menegaskan saat kepolisian Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 akan terus melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan ancaman teror maupun kekerasan terhadap masyarakat. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Polisi Faisal Rahmadani menjelaskan pihaknya terus mengembangkan setiap informasi dan alat bukti yang diproses dalam proses penyelidikan. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman Kabar Papua. Terduga pelaku penembakan 3 ASN Jayawijaya teridentifikasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk 2 orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Indonesia. Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Ya, pendengar setiap program Satu Era Rizri, kami cukupkan saja hiburan musik dan informasi terupdate yang mewarnai ruang dengar Anda sekaligus menambah agenda informasi Anda di Lintas Rui Pagi Pro Satu Era Rizri untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI. Mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral juga disertai Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat, Gedung 45 Jakarta, Pro 3. Selamat pagi dan selamat mengikuti jalannya penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI.
2: KM Virgo Transport 8. Dukungan tersebut untuk melengkapi operasi pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung di Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Indonesia dilaporkan telah mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan jagung. Dari dunia olahraga, tim Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Nan Ranjo de Buenos Aires, Spanyol, resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi akbar tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia pada 2028. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polichlorinated bipenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
3: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
4: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
5: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
4: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
6: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10 di tanggal 13 tidak terbang.
7: Sementara itu kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat termasuk transportasi udara.
8: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
7: Indeks kualitas udara atau air quality index IQ di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan mempercepat pemadaman karhutla yang telah mendekati permukiman penduduk seperti di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil. Itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Farisi Arbo melaporkan selengkapnya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
2: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
16: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan pendanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
17: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemen yang kita bekerjasama.
16: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
18: Seperti tugas dasarnya ya, SRPB kan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat, kemudian penanganan bencana juga lebih masif.
16: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan resiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026 dalam rangka rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
19: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
20: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami

0: usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
1: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga Sragen kembali menjadi korban untayan kabel internet, di mana pemerintah Kabupaten Sragen dan DPRD Sragen telah menyepakati untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Mulato melaporkan selengkapnya.
3: Baru dua, dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
4: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WiFi di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah dua kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untayan kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Aritio Sandi, 30 tahun warga Desa Pendem Kecamatan Sumber Lawang nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Duyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
5: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
4: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
3: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
4: Dikatakan Fatur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
7: Baik, sebelum kami hadirkan liputan dari tim liputan kami khususnya kawasan Timur Indonesia, kami sudah bersama dengan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas Muhammad Savei untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pencarian dari para penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa. Pak Savei, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi. Pagi,
7: Pak Savei, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Kalau untuk proses pencarian seperti apa perkembangannya, Pak Savei?
8: Oke, bisa saya sampaikan. Silakan, update hari ini, hari Senin 14 September 2026.
7: Ya.
8: Kita juga saat ini sedang menerima kapal ketiga yang mengangkut korban. Dan ini sedang proses sandar, yaitu kapal Mauhau 9 yang mau kita terima saat ini.
7: Yeah.
8: Bisa saya laporkan bahwa jumlah korban yang sudah terevakuasi oleh tim SAR gabungan sejumlah 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 kondisi meninggal dunia.
7: Yeah.
8: Namun yang sudah sampai di pelabuhan, sementara 69 selamat dari kapal Haida yang tadi malam sudah kita terima. Kemudian tadi pagi ada satu kapal Laksmana dari Basarnas juga telah membawa satu orang dievakuasi dalam kondisi selamat. Dan ini yang mau sandar, kapal Mauhau. Informasi awal yang kita dapat 15 orang selamat dan satu kondisi meninggal dunia. Sehingga kalau dari jumlah manifest yang dilaporkan 243, masih ada 129 yang masih kita laksanakan pencarian. Dan hari ini direncanakan ada beberapa unsur kekuatan yang kita kerahkan, baik itu dari unsur udara dan juga laut. Dari unsur udara ada pesawat dari Basarnas itu sendiri, kemudian ada pesawat dari TNI AL, ada jenis Panther dan juga CN-235. Kemudian dari kepolisian juga satu pesawat helikopter, dan juga dari BNPB kita juga memanfaatkan pesawat juga yang sedang melaksanakan penanggulangan karhutlah, satu pesawat karavan kita libatkan. Kemudian kalau untuk kapal-kapal yang terlibat dalam operasi ini, mulai dari KN Sar Laksmana dari Sarnas, kemudian KN Kamajaya dari juga Basarnas, kemudian ada KRI PVN, kemudian KRI Nala, KRI Kanopus dari TNI AL, kemudian ada beberapa kapal yang terlibat dalam evakuasi. Jadi sementara itu mudah-mudahan kita dengan mengembangkan operasi ini kita bisa mengcover kemungkinan korban-korban yang bisa kita temukan dan juga kita selamatkan, seperti itu.
7: Ya, fokusnya masih di titik tenggelamnya kapal atau ada perluasan daerah pencarian juga begitu, Pak Safi?
8: Pasti ada perluasan karena kita selalu dalam konsep membuat SAR map, peta pencarian, tentunya dihubungkan dengan bagaimana kondisi cuaca, kecepatan angin, arah angin, kemudian kondisi ombak, kecepatan arus, dan juga arah arus. Dan itu semakin hari pasti akan kita lebarkan.
7: Yeah.
8: Hari ini kita rencanakan ada 8 sektor pencarian dari last known position atau titik akhir kapal. Dan mudah-mudahan pagi ini kita juga akan terbangkan satu pesawat karavan untuk mendetek kondisi terakhir kapal. Karena kemarin memang kondisi kapal dalam kondisi terbalik itu terakhir yang kita detek.
7: Dengan kondisi kapal terbalik seperti itu, ada kemungkinankah masih banyak penumpang yang terjebak di dalam, Pak Safi?
8: Kita berharap semua penumpang bisa kita temukan selamat,
7: ya,
8: namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kondisi kapal kemungkinan ada yang masuk di dalam. Sehingga kita juga dengan mengerahkan kayak misalkan kapal-kapal khususnya dari KRI TNI AL, kita Basarnas juga sudah mengirimkan personil-personil yang memiliki kemampuan underwater.
7: Yeah.
8: Jadi dari Basarnas, special group juga kita hadirkan. Kemudian teman-teman dari TNI AL, dari pasukan katak, dan juga ada dari potensi yang memiliki kemampuan itu kita standby-kan. Manakala nanti kondisi cuaca, kondisi ombak masih memungkinkan dan arus masih memungkinkan untuk tim ini kita turunkan, akan kita turunkan. Begitu juga dari TNI AL juga menyiapkan drone bawa air yang juga nanti bisa untuk mendetek bagaimana kondisi kapal.
7: Ya, koordinasi dengan BMKG untuk cuaca, gelombang, angin, bagaimana potensi hari ini, Pak Safi?
8: Sehari kemarin relatif cukup tinggi, artinya bisa di atas 2 meter, sehingga kapal-kapal yang kecil dan juga kapal-kapal yang bahan aluminium tentunya terdampak dengan kondisi gelombang. Mudah-mudahan hari ini semakin baik sehingga operasi bisa kita maksimalkan dan seperti itu.
7: Pak Safi, untuk keluarga yang ingin tahu perkembangan pencarian untuk datang ke posko, di posko Surabaya atau Banjarmasin ada juga, Pak, disiapkan juga, Pak Safi?
8: Dua-duanya ada.
7: Dua-duanya, ya.
8: Jadi posko aduan yang utama memang ada di pelabuhan di Banjarmasin, kemudian untuk di Tanjung Perak, Surabaya juga disiapkan. Begitu juga teman-teman dari kepolisian untuk mengantisipasi dari keluarga korban yang belum diketemukan ini bisa diambil sampel, dan itu bisa diambil atau dilakukan dari Surabaya maupun di Banjarmasin itu sendiri. Yeah. Seperti itu.
7: Pak, sudah ada informasi kondisi para korban yang selamat seperti apa, Pak, dari tim Bapak di lapangan?
8: Tadi malam 69 yang kita evakuasi.
7: Yeah.
8: Sebagian besar dalam kondisi alhamdulillah sehat. Ada 9 yang kita rujuk ke rumah sakit untuk mempercepat pemulihan.
7: Yeah.
8: Dan kalau satu yang tadi malam juga, yang kapal Laksamana ini juga dalam kondisi sehat. Dan ini yang kita terima informasi awal kemarin, 15 dalam kondisi selamat. Yeah. Dan satu kondisi meninggal dunia.
7: Mudah-mudahan pencarian hari ini ada hasil ya Pak Sape ya, dari tim Bapak di lapangan.
8: Amin,
7: Pak.
8: Amin. Mohon doanya dari ya. Seluruh pemirsa semuanya.
7: Kami nantikan perkembangannya Pak Sape. Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
8: Terima kasih.
7: Selamat pagi. Pak Sape. Demikian tadi ya Kepala Basarnas atau Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Muhammad Sape. Nanti kita update terus ya perkembangannya. Data terakhir yang disampaikan Pak Sape tadi, dari total korban yang sudah ditemukan ada 108 orang yang selamat. Kemudian ada 6 orang ditemukan dalam kondisi meninggal. Nanti kita update ya untuk informasi terkininya.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami dari kawasan Indonesia Timur khususnya di Warta Nusantara pagi ini, di mana Dinas Kesehatan Papua Selatan terus mendorong penerapan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM di tingkat kampung sebagai upaya menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
1: Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat yang terus didorong, salah satu fokusnya adalah menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Kasih Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Papua Selatan Waluyo mengatakan, dari 600 kampung di Papua Selatan, baru sekitar 20% yang telah bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan, masih banyak kampung yang menjadi sasaran penguatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Waluyo, selain menghentikan buang air besar sembarangan, penerapan STBM juga mencakup kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia mengatakan, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun perlu kembali digalakkan di tengah kondisi keterbatasan air dan banyaknya debu saat ini.
2: Kalau kami di tata kelolanya, jadi di tata kelola kesehatan primer ini ada integrasi layanan primer yang salah satu fokusnya adalah juga mendekatkan pelayanan. Jadi untuk kami di kesehatan, terutama di Kementerian Kesehatan itu, untuk di tingkat kecamatan ada puskesmas. Kemudian untuk di tingkat kampung-kampung atau desa-desa itu ada puskesmas pembantu, yang mana dalam integrasi layanan primer, kalau puskesmas tadi 9 jenis ketenagaan, kemudian kalau di pustu itu ada 2 petugas, yaitu perawat sama bidan.
1: Selain penerapan sanitasi total berbasis masyarakat, Dinas Kesehatan juga terus mendorong pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah 3T. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Sugino menyampaikan, kondisi geografis dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Selain persoalan akses, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama.
3: Masyarakat yang butuh penanganan itu tidak lagi keluar dari Papua Selatan, gitu, cukup di sini. Memang saat ini upaya yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari rumah sakit yang saat ini ada dalam waktu pendek itu mungkin yang kita lakukan. Seperti RSUD Merauke kan tahun lalu dia naik kelas menjadi tipe B. Kemudian rumah sakit Bunda juga kita tingkatkan menjadi tipe C. Ini menjadi langkah-langkah yang kita lakukan. Karena apa? Karena rujukan saat ini kan masih menggunakan rujukan berjenjang, bukan.
1: Untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses, pihaknya menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB dengan konsep jemput bola, dengan tim pelayanan melibatkan dokter, perawat, bidan, tenaga sanitasi, gizi, serta tenaga kesehatan lainnya, dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Upaya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan hingga daerah terjauh. Jessica Ardana melaporkan.
0: Sensus Ekonomi Bovendigul mencatat banyak penambahan keluarga baru. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
4: Yang ditemukan sebesar 70,56%.
5: Aslinya belum tentu begitu. Terus apalagi kita ini di Papua harga-harganya mahal.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelist yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru. Novita menjelaskan capaian 133% tersebut merupakan hasil pendataan berdasarkan jumlah objek yang ditemukan di lapangan.
4: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya, karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan.
6: Menurutnya, angka tersebut bukan berarti seluruh target telah selesai ditemukan dan didata. Dari hasil pendataan sementara, persentase objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita mengatakan, angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan lapangan hingga kini masih berlangsung. Petugas juga masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan, sementara setiap data yang dikumpulkan harus melalui pemeriksaan dan persetujuan petugas pengawas. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% itu belum merupakan hasil akhir karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Sementara itu, salah seorang masyarakat Bovendigul, Via, menyambut positif pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia berharap penentuan desil dapat dikaji secara lebih akurat, sehingga masyarakat yang tergolong tidak mampu tidak keliru dikategorikan sebagai warga mampu. Terlebih untuk Papua, harga pemenuhan kebutuhan pokok sangat tinggi.
5: Kalau menurut saya sih bagus ya, tapi bagaimana itu terkait pembagian desil-desilnya? Soalnya kayaknya desil-desilnya itu terlalu bagaimana ya, banyak sekali kalau sekarang keluarga kaya, padahal kalau aslinya belum tentu begitu. Terus apalagi kita ini di Papua harga-harganya mahal.
6: Via berharap hasil sensus ekonomi dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program yang tepat sasaran. Menurutnya, ketepatan data diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di wilayah pelosok maupun perkotaan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang dan mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin di perairan Masalembo, Laut Jawa hari Minggu kemarin. Proses tersebut akan dilaksanakan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT sesuai dengan kewenangannya dan akan dilakukan berdasarkan data dan fakta untuk memastikan penyebab kecelakaan diketahui secara objektif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama dengan Kejaksaan Tinggi memperkuat pendampingan hukum dalam menyelamatkan dan mengamankan aset daerah yang berpotensi mengalami sengketa hukum. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
2: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan kesiapan membantu pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyelamatkan dan mengamankan aset daerah yang berpotensi menghadapi sengketa hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Iputu Gede Astawana, mengatakan bahwa sepanjang 2024 hingga 2025 terdapat 3 gugatan perdata terkait aset pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditangani oleh tim Jaksa Pengacara Negara. Seluruh perkara tersebut berhasil dimenangkan oleh pemerintah. Ketiga perkara tersebut menyangkut tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Papua Barat, tanah dan bangunan UPTD Balai Benih, Induk Palawija dan Hortikultura, serta tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng. Astawa mengatakan kerjasama tersebut juga mencakup pendampingan hukum untuk penataan dan penyelamatan aset yang masih bermasalah, termasuk aset yang dikuasai pihak ketiga maupun belum bersertifikat.
3: Potensi sumber daya alam yang sangat besar serta posisi strategis dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap isu yang berkembang dan membutuhkan menjadi perhatian, yaitu maraknya gugatan masyarakat terhadap aset pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tenggat waktu 2024 sampai dengan 2025 tercatat ada 3 gugatan perdata dikuasakan oleh tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan dimenangkan, yaitu dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Terhadap tanah dan bangunan laboratorium kantor Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terhadap tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk pada Palawija dan Hortikultura BBI PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat. Ketiga, terhadap tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng.
2: Sementara itu, pendengar, Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan pentingnya pendampingan hukum sejak awal untuk mencegah munculnya persoalan, khususnya dalam pengadaan dan pengelolaan tanah pemerintah.
4: Aset-aset pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga yang kita hibahkan-hibahkan kepada instansi-instansi vertikal atau instansi pemerintah, karena Gubernur ini pejabat pemerintah pusat di daerah, dengan demikian punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan kepada masyarakat, dan kita punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua instansi vertikal yang ada. Dengan demikian ada beberapa ya dukungan pemerintah provinsi dalam hal pembebasan lahan dan sebagainya, tapi juga berkaitan aset-aset pemerintah di mana ya biasanya kan kita dengan masyarakat ya ada pengakuan-pengakuan masyarakat adat bahwa dialah pemiliknya. Ternyata terakhir juga lari juga dari tanggung jawab juga. Nah, ini yang menjadi perhatian kita.
2: Untuk diketahui, kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kejati diharapkan tidak berhenti pada penanda tanganan MOU, tetapi diwujudkan melalui koordinasi dan pendampingan hukum yang efektif guna memberikan kepastian hukum serta melindungi aset pemerintah daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana penertiban peredaran minuman keras di daerah menjadi bagian dari upaya nasional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam melindungi masyarakat dari dampak minuman beralkohol. Mei Martubong melaporkan.
5: Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro menegaskan akan terus perangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Tual. Kapolres mengatakan Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun minuman keras lokal jenis kopi. Dengan demikian pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya.
6: Jadi kita jelaskan juga perkara pidana tanpa izin dan atau larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengaplos, menjual, dan menyajikan minuman keras dan atau bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun yang terjadi di wilayah hukum Polres Tual. Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin ataupun minuman keras tradisional jenis kopi yang masuk dan beredar di wilayah hukum Polres Tual. Olehnya itu, Polres Tual melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat siwa 5/2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tual.
5: Selain itu, sebanyak 4.127 liter minuman keras lokal jenis kopi diamankan selama periode semester pertama tahun 2026 dalam berbagai operasi yang dilakukan Polres Tual.
6: Polres Tual melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat siwa 5/2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tual selama tahun 2026 periode dari Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 berhasil mengamankan minuman keras tradisional jenis kopi sebanyak 4.127 liter.
5: Kapolres menjelaskan penyitaan dan pemusnahan minuman keras lokal jenis kopi ini telah dilindungi peraturan daerah Kota Tual yang melarang beredarnya minuman keras secara legal. Hal ini dimaksud agar menjaga stabilitas Kamtipmas serta menjaga citra Kota Tual yang beradat. Dari Langgur, Mei Maturbongs RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan kebijakan sekolah daring selama satu minggu untuk menekan mobilitas kendaraan yang antri BBM di SPBU. Berikut laporan selengkapnya Kiswanti Ruslia.
7: Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah taktis menghadapi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mulai Sabtu 12 September 2026, Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik mulai jenjang PAUD SD hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aci Soleman, mengatakan kebijakan ini merupakan salah satu langkah responsif pemerintah kota untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi antrian BBM yang masih terjadi.
8: Jadi harapannya tetap anak-anak tetap belajar mulai dari tingkatan PAUD, SD, SMP untuk melaksanakan pembelajaran daring mulai hari ini sampai tanggal 19 September 2020. Kita berharap bahwa kerjasama yang baik antara guru, orang tua, ataupun wali adalah kunci utama agar proses belajar anak ini tetap ramah, tetap efektif, dan tentunya kita berharap anak-anak pun juga merasa senang walaupun belajar menggunakan via online.
7: Dengan berkurangnya mobilitas pelajar dan sebagian aktivitas perkantoran, pemerintah berharap konsumsi BBM harian masyarakat dapat ditekan, sekaligus membantu mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU. Sementara itu, seorang wali murid, Ati, mengaku mendukung kebijakan ini. Menurutnya, dengan pembelajaran daring, bisa mengurangi aktivitas kendaraan di luar rumah.
9: Saya sebagai orang tua, kalau dibilang daring ini lagi anak-anak, ya. Saya lebih suka sebetulnya kalau anak-anak pergi sekolah. Tapi karena BBM juga langka, mengantar ki, menjemput ki pakai bensin ko dong, pakai pertalite. Tapi andai bensinnya itu lancar-lancar ki, tidak mengantar ki, lebih baik daring.
7: Adapun aturan pembelajaran daring berlangsung dari 12 hingga 19 September 2026.
0: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
12: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di India menegaskan komitmen Indonesia menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi lebih dari 100 penumpang kapal muatan Virgo Transport 8. BRICS dinilai memiliki peran strategis untuk memperkuat suara negara-negara selatan global. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kemenhut melibatkan dua ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran di kawasan Taman Nasional tersebut. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di India menilai BRICS memiliki peran strategis untuk memperkuat suara negara-negara selatan global guna menentukan masa depan dunia. Kerjasama negara-negara berkembang diperlukan agar kepentingan masyarakat mendapatkan ruang lebih besar dalam tata kelola global. Dari dunia olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra di ajang Asian Games 2026. PBVSI juga menargetkan posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di India menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi lebih dari 100 penumpang kapal motor Virgo Transport 8 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Fadliansyah.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuman sore terakhir jam 4 petang.
8: Kontak itu apa? Hilangnya?
7: Jaringannya hilang. Pak, enggak.
9: Tapi ada lagi kabarnya,
7: kabar. Ini jaman. Jaringannya
9: buruk lah.
7: Enggak,
9: sama ada mengatakan soal cuaca juga saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal, ada nggak?
7: Kadang-kadang.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: Indonesia secara konsisten menempati peringkat kelima besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
10: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
11: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya, ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
10: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya Edi Kurniawan mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
12: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini. Tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
10: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya meminta masyarakat untuk tetap memakai masker dalam beraktivitas di luar ruangan. seiring dengan kualitas udara semakin buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
13: Ya, himbauan satu, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar rumah.
14: Ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
15: Jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
14: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius.
13: Ya, himbauan satu, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar rumah. Yang kedua, kalau keluar rumah sebaiknya memakai masker. Yang ketiga, kalau sakit, datang ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, jaga kesehatan, makan minum banyak mengandung vitamin, air putih, ya kan? Nah, harapannya kasus ISPA turun dan berkurang.
14: Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
16: Ya, saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama. Termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
14: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hedi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
18: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
17: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
19: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
17: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anu Kusuma melaporkan.
0: UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan kegiatan bedah buku biografi dari pendiri Astra Internasional William Suryajaya yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya para mahasiswa. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
20: Beberapa bank yang memberikan bantuan kepada saya itu, mereka mengatakan ya, kalian mempunyai integritas sehingga kita tidak
21: sebuah ragu buku biografi berjudul Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan, Memoir William Suryajaya, dibedah di Gedung Convention Hall Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku yang mengulas sosok William Suryajaya, pendiri Astra dan juga Bank Suma tersebut, menghadirkan langsung putra mendiang Om William, yaitu Edwin Suryajaya. Di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir, Edwin mengisahkan bagaimana ayahnya rela menjual Astra Internasional yang susah payah didirikan demi menanggung persoalan likuidasi Bank Suma. Keberanian dan integritas keluarga Suryajaya yang tak mau lari dari tanggung jawab mendapat pengakuan dari berbagai pihak.
20: Karena sebetulnya Bank Suma itu tidak ada hubungannya dengan Astra. Hubungannya hanya adalah abang saya yang mendirikan Suma itu terlibat kesulitan keuangan, tapi ayah saya yang bilang, tidak Edwin, kamu harus ambil alih itu, jual saja Astranya. Nah, itu hanya untuk menjaga integritas.
21: Sementara itu, Prof. Sofiullah Muzamil, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada bedah buku menyebutkan, keteladanan yang dicontohkan William Suryajaya harus dapat ditiru oleh generasi muda saat ini, khususnya yang menekuni bisnis. Sofiullah menuturkan, mendiang William Suryajaya merupakan sosok yang tak mengambil jarak bahkan kepada karyawannya sendiri.
20: Nah, dalam kehidupan itu ada orang yang bersedia menjadi tangga-tangga yang kita akan injak menuju kita sampai ke atas. Dan tangga itulah yang punya kontribusi besar mengapa seorang William Suryajaya menjadi besar. Beliau tidak melupakan itu. Meskipun, coba, luar biasa. Ada orang dalam kehidupan kita yang dalam konotasi sosial itu dianggap orang rendahan, orang yang hina, tapi dia kontribusinya luar biasa. Mungkin dia menjadi tangga bagi kehidupan kita, tapi ingat, tanpa tangga itu kita tidak akan pernah sampai ke lantai dua.
21: Mantan Menteri Pariwisata dan juga rekan bisnis Edwin Suryajaya.
22: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikum.

0: Darinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Dih, nyamuknya banyak sekali. Mana sekali gigit, bisa bikin meriang lagi.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan kepada peserta JKN untuk dapat memanfaatkan dan pelayanan kesehatan tanpa terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencapai tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PPPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PPPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau pekerja bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
1: Terus, gimana cara daftarnya?
2: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
2: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
1: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
2: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
1: Setelah itu, jadi
2: kemudian akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
1: Lalu kita konfirmasi persetujuan, lalu memasukkan PIN mobile JKN.
2: Pendaftaran rehab selesai.
3: Kat. Kapan mulai syuting ini?
2: Tunggu apa lagi?
4: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dih, nyamuknya banyak sekali. Mana sekali gigit, bisa bikin meriang lagi.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar dan seluruh pencinta sepak bola di mana saja berada, beberapa informasi-informasi terupdate akan kami layangkan di ruang dengar Anda. Yang mana informasi kali ini akan kami update dari laman sepak bola. Menuturkan ceposonline.com, anak muda Papua sukses bikin dua gol ke gawang Persipura. Siapa dia?

Informasi terupdate mengawali Liga 2 Championship 2026-2027 dengan kemenangan atas Persipura Jayapura 3-2 di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026. Namun yang cukup menyita perhatian, dua gol Barito Putra ini dihasilkan oleh anak muda Papua bernama Cornelis Hoai. Pendengar, brace-nya ke gawang Persipura membuat namanya mulai disebut-sebut. Berdasarkan penelusuran Championship Liga 2 2026-2027, ceposonline.com, Cornelis Hoai merupakan pemain yang berasal dari SSB Domberai Manokwari dan direkrut untuk memperkuat tim muda Barito dari Elite Pro Akademi EPA U18. Penampilannya yang impresif bersama Barito Putra U18 membuatnya menjadi starter tajam. Bahkan Cornelis menjadi top skor di EPA U18 dengan torehan 9 gol. Pendengar, karena ketajamannya di tim muda Barito, manajemen Barito Putra menariknya ke tim senior. Bukan menjadi penghangat bangku cadangan, tetapi menjadi pilihan utama tim pelatih. Pendengar, Cornelis Hoai resmi dipromosikan ke tim senior PS Barito Putra setelah menunjukkan performa luar biasa bersama Barito Putra. Dalam unggahan Instagram resmi Barito Putra belum lama ini, saudara, selain mencetak 9 gol berdasarkan statistik di EPA U18, penampilan Cornelis melakukan 30 tembakan dan 24 tembakannya tepat sasaran serta 3 memberi assist. Saudara, dan itulah satu informasi terupdate dari laman Cepos Online. Masih dari ceposonline.com, pendengar, unggulan penguasaan bola Persipura justru keok di Banjarmasin. Tim Persipura Jayapura memulai kompetisi Championship 2026-2027 dengan buruk. Skuad berjuluk Mutiara Hitam itu takluk dari tim tuan rumah Barito Putra dalam laga yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026 malam. Persipura keok 2-3 atas Laskar Antasari. Tuan rumah lebih unggul 3-0 lewat gol Bayu Pradana di menit ke-19 dan Bryce Cornelis Hoai pada menit ke-22 dan 65. Kemudian dua gol telat Persipura dicetak Febrianto Uap Mabin menit ke-77 dan Tonci Ramandei pada menit ke-90 lebih 5 menit. Hasil ini tentu menjadi alarm bagi pasukan Panji Merah Hitam alih-alih memulai kompetisi dengan baik. Persipura justru harus pulang dengan tangan kosong dari Kalimantan Selatan. Pendengar, secara statistik pemain Persipura tampil tidak begitu buruk. Mereka menguasai jalannya pertandingan dengan 59%. Sayang seribu sayang, mereka masih lemah dalam finishing touch. Mereka hanya mampu menciptakan 3 tendangan tepat sasaran, kalahkan dengan tuan rumah yang berhasil melakukan 6 sepakan on target. Persipura juga tampil dengan skuad terbaik mereka, trio pemain impor mereka yang juga menjadi starter. Namun ketiga pemain asing tersebut tidak mampu berbuat banyak depan lini serang sang Laskar Antasari, Barito Putra. Semoga kekalahan ini bisa menjadi motivasi bagi Ruben Sanadi dan kawan-kawan untuk bangkit lebih kuat pada laga selanjutnya saat menjamu Kendal Tornado di Sidoarjo. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman ceposonline.com menuturkan unggulan penguasaan bola Persipura justru keok di Banjarmasin.

Sementara itu kita beralih pada informasi lainnya pendengar, masih dari laman jeposonline.com. 5 starter Persipura ini pernah menjadi top skor. Siapa jadi momok menakutkan di Liga 2? Yang dilansir dari Kota Jayapura, Persipura Jayapura musim ini memiliki lini depan yang sangat menakutkan. Lini berjuluk Mutiara Hitam itu memiliki 5 penyerang yang pernah meraih gelar top skor. Nama pertama ada sang kapten Boa Salosa, kemudian Ramai Rumaki, Kriki Cawor, Lazarus Sinim, dan juga terakhir ada Alexandro Ferreira. Kelima pemain tersebut pernah meraih sepatu emas pada kompetisi berbeda. Boa Salosa 3 kali didapuk sebagai top skor pada kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Pendengar, Boci sapaan akrabnya merebut sepatu emas pertamanya ada di Liga Indonesia musim 2008-2009 bersama Christian Gonzalez dengan torehan 28 gol. Boas kembali meraih sepatu emas kedua di musim 2010-2011 dengan 22 gol. Namun Boas kembali menunjukkan ketajamannya di musim 2013-2014 dengan mencetak 25 gol dan menjadikan dirinya sebagai pemain lokal pertama yang berhasil meraih top skor sebanyak 3 kali. Boas juga melengkapi gelar top skor dengan 3 kali didapuk sebagai pemain terbaik pada musim yang sama. Meski usia yang sudah di ujung karir, namun ketajaman Boas Salosa belum sepenuhnya memudar. Ia masih menjadi ancaman bagi kiper lawan. Pendengar, musim lalu Boas yang tidak mendapatkan waktu banyak justru mampu mencetak 6 gol bersama Persipura pada Liga 2 2025-2026. Namun berikutnya, nama yang saat ini sedang memuncaki persaingan ketat striker di Liga 2 musim 2026-2027 ada nama Ramai Rumaki. Penyerang sayap itu juga merupakan pemain asal Bumi Cendrawasih yang memiliki naluri gol sangat bagus. Ramai pernah meraih top skor Liga 2 musim 2024-2025. Adik kandung Kevin Rumaki itu sukses mencetak 22 gol selama satu musim. Ia menjadi satu-satunya pemain lokal yang bersaing dalam perburuan sepatu emas. Sayang, ketajaman Ramai Rumaki memudar pada musim lalu. Ramai hanya mampu mencetak 4 gol, namun Ramai tetaplah menjadi salah satu penyerang berbahaya yang dimiliki oleh Persipura Jayapura musim ini. Pendengar, berikut ada pemain dari Kota Rusa, Merauke, yang jadi momok utama di Persipura Jayapura, Kriki Cawor. Pemain asal Merauke itu justru bersinar pada event Pekan Olahraga Nasional PON 22-2021 Papua. Ia menjadi striker paling tajam dengan mencetak 11 gol. Penampilan apiknya membuat beberapa klub tanah air menjadi kepicut kala itu. Salah satunya Persipura Jayapura yang langsung menyodorkan kontrak satu musim. Kriki Cawor hanya semusim bersama Persipura Jayapura. Kemudian berkelana di beberapa klub seperti Persija Jakarta, PSS Sleman, Borneo FC, Barito Putra, dan kemudian pulang kembali berseragam merah hitam. Kehadiran Kriki Cawor kini menambah kedalaman lini serang Persipura Jayapura sekaligus menjadi kesempatan bagi Kriki Cawor untuk tampil satu musim dengan sang idola Boa Salosa. Berikut ada Lazarus Sinim, pemain muda yang bersinar di Liga 4 2025-2026. Lazarus menjadi bintang klub asal Nusa Tenggara Timur PSN Ngada dan membawa PSN Ngada promosi ke Liga 3. Lazarus mencetak 10 gol dan menjadi top skor bersama dengan pemain Celebes FC, Muhammad Rifki. Berikut pendengar, rekrutan terakhir ada Alexandro Ferreira. Alex sapaan akrabnya melengkapi kedalaman lini serang Persipura. Alex juga pernah mencatatkan tinta emas bersama PSB Biak pada musim 2023-2024 Liga 2 musim lalu. Saat itu Alex membuat kejutan dalam debutannya. Ia mengawinkan gelar top skor dengan pemain terbaik Liga 2 bersama PSB Biak saat Alex mencetak 19 gol. Terakhir Alex bermain bersama Barito Putra, namun musim ini kembali ke Papua membela Persipura Jayapura. Ia bertekad untuk mengulang kejayaannya bersama Persipura Jayapura. Demikian saudara beberapa informasi terupdate yang kami layangkan di ruang dengar Anda, menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Kembali kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita Lintas
Pro 3 RRI, Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat Gedung 45 Jakarta. Bersama rekan saya ini. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayung Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Itu kan kita di 2.000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat civil di Pontianak.